TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi. Radio FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Kali ini aku bakal soal siapa yang gabung merapat ya, yang udah ngasih tahu kamu tuh tim-tim yang kalau sarapan itu gasik ya, sebelum jam 7 pagi atau justru nantian aja deh gitu. Aku bakal sapa dulu yang udah gabung ya, kali ini ada piu-piu, aku tim sarapan di rapel makan siang. Waduh, ini namanya brunch ya. Aduh, padahal sarapan itu sangat dibutuhkan loh kakak. Jangan keseringan di rapel ya, tapi kayaknya lambung kamu udah adaptasi jadinya ya. Aku juga pernah sih rapel, tapi kayaknya gak kuat ya. Jadi pagi-pagi harus diisi dulu, dibangun dulu pondasinya dengan nasi ya. Thank you Kak Pipiu udah ikutan join. Terus juga di Instagram kali ya, @radio2pwt yang udah join juga. Ada dari Zania, nantian aja deh. Oke, jadi bukan yang gasik-gasik ya, kayak udah beres, siap-siap baru sarapan gitu ya. Oke, nanti yang lain bakal aku sapa juga nanti ya. Aku juga bakal live di TikTok ya, jadi jangan lupa untuk follow @radio2pwt.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

Di Disney dengan mengisi suara karakter baru bernama Inflatable Flamingo. Widih. Jadi Inflatable Flamingo ini adalah mainan flamingo tiup ya, yang ceria terus penuh humor gitu kan. Dan karakter ini akan jadi teman baru bagi kelompok mainan Toy Story pas mereka menghadapi petualangan terbaru di dunia yang terus berubah, di mana teknologi semakin bersaing dengan permainan tradisional. Wih. Di sini Tela juga ngumumin di media sosialnya, di Instagram ya kan. Dan pastinya ini bakal jadi seru banget karena bisa dibilang dia ini udah ngikutin Toy Story itu dari kecil gitu ya. Karena menurutnya film ini juga disukai banget sama seluruh anggota keluarganya. Dan akhirnya dia bisa bergabung di Toy Story 5 ini. Dan bakal jadi pengalaman pertama Tela di dunia animasi. Wah, keren ya. Kalau kita lihat sebelumnya di tahun 2025, emang dia tuh sebenarnya udah turut kontribusi juga. Waktu itu ngisi soundtrack untuk film Smurf ya, di lagu Everything Goes With Blue ya. Nah, tentunya selain itu juga Tela ini akan bergabung ya dengan sejumlah nama besar yang emang kembali lagi mengisi suara-suara karakter yang ikonik di sini ya. Ada Tom Hanks ya, kembali yang ngisi Woody, ada Tim Allen juga ngisi suaranya Buzz Lightyear ya. Dan pokoknya bakal seru banget sih. Aku juga nunggu-nunggu banget film ini tahun pro 2. So kita tunggu aja ya. Ini bakal jadi film yang menarik banget ya tahun pro 2, karena cukup relate ya. Kabarnya sih tanggal 19 Juni nanti bakal tayang, which is berapa hari lagi ya kan, sekitar seminggu lagi lah ya bakal tayang. Tunggu aja ya Toy Story 5 tahun pro 2.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: ada. Selamat pagi, Teman Pro 2.
1: Kayak aku bakal salah siapa lagi yang udah gabung, yang udah ngasih tahu tim-tim yang sarapan gasik ya, atau justru sarapannya nantian. Nah, kali ini aku bakal sapa dulu yang udah join merapat di Instagram Alternative Pro 2 PWT. Halo, selamat pagi. Ada Ong Yanlin ya. Ini tim-tim yang jam 7 sarapan. Wah, ini tepat banget ya setiap pagi gitu. Kalau aku personal sih juga tergantung ya. Kalau lagi apa namanya siaran pagi ya, aku siaran sarapannya gasik gitu ya. Tapi kalau lagi santai kayak libur itu biasanya lebih dari jam 7 lah, tapi sebelum jam 9 ya udah sarapan. Tapi pernah juga sih kalau paginya cukup hektik, kadang malah kadang keskip ya, jadinya brunch. Kayak tadi tahun Pro 2 juga ada yang dirapel alias brunch, breakfast and lunch ya tahun Pro 2. Tapi jangan sering-sering ya, karena sebenarnya kita tetap butuh asupan pagi ya sebagai pondasi untuk memulai hari ya tahun Pro 2. Apalagi buat kamu yang aktivitasnya cukup padat, cukup banyak, ini harus benar-benar dipersiapkan ya kan. Nanti aku bakal sapa-sapa lagi dan juga bakal live TikTok nanti sekitar jam 8 lebih ya. Jadi buat kamu terus aja merapa di sini. Aku masih bakal temani kamu kali dengan lagu dulu dari Cynthia Gabriella. Nikmati perjalanannya.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain?
2: Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Pro2,
1: Pro2 FM,
0: X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro2 FM
0: streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi, Teman Pro 2.
1: Buat kamu yang kemarin belum kebagian tiket nonton BTS, ya sabar, masih ada konser-konser lain yang bisa kamu ikuti. Salah satunya dari grup K-pop juga, ada Big Bang yang baru aja ngumumin bakal konser di Jakarta International Stadium ya. Nanti di awal tahun 2027, lebih tepatnya di Sabtu 16 Januari, di konser mereka itu Big Bang 2026 ya, World Tour, yang merupakan tour dunia untuk memperingati 20 tahun mereka berkarir. Wih deh, gokil banget ya. Kabarnya disampaikan oleh YG Entertainment ya di medsos di kemarin banget ya. Setelah sebelumnya juga udah beredar kabar ya kalau Big Bang ini akan mulai tur nanti di 21 sampai 23 Agustus. Jadi dari Agustus sudah mulai tur ya tahun berdua, dan Indonesia kebagian di Januarinya. Nah, dalam rangkaian tur anniversary ke-20 tahun ini, mereka sejauh ini akan menggelar 18 konser yang dimulai dari Goyang Stadium Korea Selatan ya di Agustus, yang bertepatan juga di bulan debut mereka pastinya. Kemudian mereka bakal ke Amerika ya, ke Oakland, terus di California sama New Jersey, terus juga bakal ke Eropa ya, lebih tepatnya di Paris sama London. Dan baru deh nanti dari Oktober bakal ke Asia Pasifik ya, karena bakal konser di Taipei, lanjut di Singapore, Hanoi, Sydney, Bangkok, Hong Kong, Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka. Jadi di Jepang juga ada 4 tempat ya. Yang pastinya enggak cuma itu, karena bakal ke Kuala Lumpur juga di Januari sebelum nanti ke Jakarta. Habis itu bakal ke Taiwan ya di Februarinya. Jadi emang cukup panjang dari pengumuman ini ya, diumumin tempat-tempatnya yang bakal datengin ya Teman Berdua. Jadi nanti penutupnya itu ada di ini ya, di Kaohsiung ya Teman Berdua, di Kaohsiung di Taiwan nanti 27 Februari sebagai penutup rangkaian tour mereka. Wow. Nah, tentunya sebelum resmi umumkan ya, ternyata mereka juga sempat tampil di Coachella ya kan, kemarin di April, dan itu cukup menggoncang ya pemanasan ya Teman Pro 2. Yang pasti kita tunggu aja ya untuk info-info lengkapnya tentang konser di Jakarta. Ditunggu aja, nanti dari pihak promotor pasti bakal nge-share kapan bisa board tiket ya kan, kapan bisa kamu pilih ya. Yang penting kamu siapin aja dulu budgetnya ya kan. Ya, kita tunggu aja kabar baiknya Teman Pro 2. Semoga kamu bisa kedapatan tiketnya ya.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Go check terus jempolin kasih go go go go go go go go go go go go
1: teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

0: Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto.
2: Pesta Bola Dunia 2026.
3: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
4: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
3: Kenapa bisa sampai kecanduan?
4: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
3: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
4: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
3: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
4: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
3: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

0: pagi Sepada. Selamat pagi Teman Prodia.
1: Alright, selamat pagi Teman Prodia. Buat kamu yang baru aja gabung ya, pagi ini di suasana Purwokerto yang semakin terang, semakin cerah ya Teman Prodia. Di Jumat ini tuh di luar tuh panas ya, udah panas ya, ya gak sih? Walaupun mungkin nanti malam dingin ya, kayak semalam kan cukup dingin. Pagi ini juga sebenarnya agak sejuk-sejuk dingin gitu ya, tapi terlihat terang di luar sana. Walaupun tadi juga diupdate untuk perkiraan cuaca, berpotensi hujan ringan ya di wilayah Berling Mas Cakep dan Perdua. That's mean, kalau misalnya kamu bepergian hari ini harus persiapkan dengan baik ya. Jangan sampai nanti tuh kamu tiba-tiba kena hujan. Karena biasanya kalau hujan di daerah Banyumas sendiri tuh gak rata ya. Kadang ada tempat-tempat yang emang sering hujan, tapi di sisi lain Banyumas tuh terang gitu. Tapi gak ada salahnya kalau misalnya kita tuh ini ya, tetap mempersiapkan mantel jas hujan gitu ya Tahun berdua. Oke, okay. Ya pasti nanti aku bakal selalu sapa, aku bakal menyapa yang gabung di live TikTok ya. Jadi buat kamu bisa terus gabung di sini karena aku bakal lanjut ya. Nanti juga bakal ada obrolan seru di jam 9, jadi terus berapa di sini bareng sama Kelsa masih di Spada pastinya.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Alright, teman Pro 2. Kali ini aku bakal menyapa teman Pro 2 yang gabung merapat di live TikToknya Pro 2. Ya, tim-tim yang sarapan gasik atau justru nantain aja deh ya gasik sebelum jam 7 atau tadi ada yang dirapel ya. Apakah teman-teman juga suka ngerapel sarapannya? Kali ini aku menyapa tadi ada Mbak Luna udah gabung ya. Aku malah gak bisa sarapan pagi ya.

udah pasti nanti jam 10-an ke atas baru bisa ya. Ini karena kebiasaan dari pekerjaan sebelumnya ya. Jadi kebawa sampai sekarang. Oke. Terus juga ada yang udah gabung di sini ya. Ada Nanai ya. Ini aku kalau kerja sih sarapan pagi ya. Kalau nggak kerja ya semaunya aja. Oke. Dan sarapan kalau gak nasi tuh gak bisa ya, walaupun udah makan segala di pagi hari. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ada juga Mbak Dian ya, biasanya sarapan alpukat, susu kambing sama telur rebus ya. Ini mode sehat ya. Tapi kadang juga nasi uduk ya. Sekarang seadanya deh, jangan tempe. Tapi tetap ya, minum susu kambing ya. Oke, udah kebiasaan sepertinya ya. Terus juga Nandita, Nandita juga udah gabung ya. Tadi kayak gabung di WhatsApp juga. Ini tim-tim yang enggak sarapan pagi enggak sih? Oke, terus juga bentar aku sambil cek di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Ini karena ada teman-teman yang gabung juga di 081-307-31-222. Nandita, enggak sarapan ya karena dari kecil dari TK tuh udah enggak pernah sarapan ya karena ibu super sibuk ya. Oke, tapi tetap ya tetap makan ya walaupun enggak pagi banget juga ya. Itu udah jadi kebiasaan kamu ya Nandita ya. Oke, terus juga ada juga pejalan santai ya, tim yang makan nasi sehari sekali ya. Kapan pas sarapan kah ya? Kalau Mbak Hilda ini harus sarapan ya, karena ada aslam juga. Betul ya. Dan juga nih buat kamu tahun Pro 2, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Aku masih bakal tetap temenin kamu di sini. Terus enjoy. Kita ke lagu dulu, ada BTS. Ini yang masuk di playlist pagi ini, ada Body to Body. So check this one out.

Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Jam segini emang jam-jam enak ya buat sarapan. Ini jam-jam ideal ya teman berdua. Jadi buat kamu yang belum sarapan pagi, sebelum kamu menghadapi hari yang penuh gedebuk-gedebuk ya, kayaknya harus isi perut dulu deh ya. Aku bakal sapa-sapa nih, ada teman-teman yang lagi kayak lagi sarapan bareng ya. Ini, halo, selamat pagi. Ini tim-tim yang sarapan di atas jam 7 ya. Oke, ini jam-jam sekarang ya, lagi pada sarapan ya. Halo, ada Farah, juga ada Mas Amar, ada Nata, ada Hening ya. Cie lagi pada sarapan. Ini sarapan apa nih? Sarapan nasi coklat ya. Asik, ditraktir lagi. Ini nikmatnya double-double ya. Selamat menikmati sarapan ya. Ini siapa yang traktir ya? Kayaknya aku dapat spil-spilan ya. Yang traktir Nata ya. Waduh. Ini rame-rame makan pagi ya, nasi coklat kayak cocok banget ya buat pagi ini ya, sebelum menghadapi apa nih, ujian hari ini, cobaan hari ini. Selamat terus ya, terima kasih. Pokoknya selamat sarapan buat teman-teman yang pagi ini lagi dengerin sambil sarapan juga ya. Sarapan itu gak harus nasi teman Pro 2, karbo itu banyak ya. Misalnya sarapan ubi ya, kentang, telur, itu juga udah sehat ya. Karena sebenarnya mindset aku pun dulu juga sama ya, belum ngerasa sarapan kalau belum makan nasi, padahal sumber karbo tuh gak cuma nasi ya. Jadi yuk kita beralih ke hidup yang lebih sehat, termasuk sarapan yang cukup seimbang ya. Jadi biar kita juga kuat menghadapi hari ini pastinya. Oke, thank you banget buat yang udah gabung di sini. Nanti jam 9 tuh bakal ada acara, kita bakal talk show seru ya. Dan buat kamu yang pengen ikut keseruan juga bisa nanti nonton live di YouTube RRI Purwokerto ya. Sekarang kita ke lagu dulu, ada satu lagu spesial buat teman berdua, buat kamu ada Hindia, Everything You Are.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Orang nomor 2, thank you banget yang udah ikutan gabung pagi ini. Semoga sarapannya bisa menjadi apa ya, pondasi awal buat kamu menjalani hari ini atau nomor 2. Yang pasti semangat terus buat kegiatan kamu, aktivitas kamu hari ini. Habis ini aku bakal ada ngobrol seru dulu ya di sini di Sepeda Pagi. Jadi nanti bakal ada live juga di YouTube RRI Purwokerto. Dan buat kamu nomor 2 yang mau ikut keseruannya, masih bisa ya, karena radio ini bakal temani kamu sepanjang hari ya. Nanti yang mau request boleh gabung lagi di jam 10 di Pro 2 Hitlist. Nanti siang itu bakal ada Feni yang temani kamu pastinya. Nah sekarang aku gak usah pamit dulu. Semoga kamu sehat selalu ya. Kita ketemu lagi di lain hari, lebih tepatnya besok malam ya. Enggak, besok siang. Aku besok temani kamu siang ya. Jadi terasanya merapa di sini. Gak usah pamit. See you and bye-bye.

102,2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. 102,2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya. Radio FM Purwokerto, teman.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. So pasti kali ini di hari Jumat ya. Semoga hari kamu menyenangkan dan kita bakal ngobrol seru ya bertema lingkungan juga. Kali ini bersama ada Mas Arkan yang sudah terhubung di Zoom karena kita ngobrol via Zoom. Tapi tenang, kita juga bakal live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So buat kamu bisa ikuti keseruannya ya. Dan dari flyer yang kita share, di sini ada Mas Arkan dari WCD Banyumas ya. Kita bakal ngobrol sharing tentang WCD. WCD sebenarnya apa sih dan sejarahnya seperti apa? Kita bakal ngobrol soal itu. Tapi sebelum itu aku bakal menyapa dulu. Halo, ada Mas Muhammad Arkan Zain. Halo Mas Arkan, selamat pagi.
2: Suaranya.
1: Halo Mas Arkan, selamat pagi.
2: Ya, halo Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini Mas Arkan?
2: Gimana?
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Oh, kabarnya hari ini baik.
1: Baik, alhamdulillah luar biasa. Nah, ini kan kita bakal ngomongin soal WCD ya, dan juga sejarahnya. Mungkin Mas Arkan boleh dong ceritain sebenarnya WCD ini apa sih dan ini komunitas seperti apa sebenarnya?
2: Oke, halo selamat pagi teman-teman semuanya. Udah sebenarnya kita di WCD untuk bareng sama teman-teman dari Pro udah berapa kali ya Kak bertemu kayak gitu. Kita dari WCD Banyumas merupakan salah satu komunitas yang memang bergerak di bidang lingkungan hidup atau sustainability kayak gitu.
1: Oke, berarti emang lebih ke sustainability dan juga lingkungan gitu ya. Ini untuk ini kan WCD ini kan setahu aku juga ini salah satu ibaratnya kayak aksi ya, aksi untuk clean up ya, karena World Clean Up Day gitu ya. Ini kan dilakukan secara internasional. Nah, untuk di Banyumas sendiri ini sebenarnya awal mulanya dari kapan ini?
2: Oke, untuk WCD Banyumas itu sendiri ya Kak, WCD Banyumas sendiri itu mulai dari tahun 2018. Tadinya itu bertiga, memang ditunjuk untuk ada pemilihan leader, kemudian kita harus ke Semarang untuk melakukan proses pemilihan leader gitu. Sampai saat ini kita udah beberapa reshuffle leader terkait dengan WCD sendiri. Dan untuk di skala dunia itu sendiri memang sudah dari tahun 2004, memang dari Estonia, Amerika Serikat. Itu awalnya memang yayasan dari Let's Do It, kemudian berkembang sampai di Indonesia tahun 2018 seperti itu.
1: Oke, berarti kalau untuk di Banyumas sendiri itu udah mulai di 2018 ya. Berarti dulu Mas Arkan yang mengawalinya ya di Banyumas ya.
2: Gimana?
1: Dulu Mas Arkan yang mengawali di 2018 ya di Banyumas berarti kan ya. Itu seperti apa dulu perjalanan di awal? Apakah banyak antusiasme warga ikut bergabung atau seperti apa di awal?
2: Untuk di awal itu memang awal-awal kita ada WCD sendiri memang banyak sekali. Memang karena kita bukan cuma organisasi memang lokal, karena kita terhubung dari seluruh Indonesia itu setiap kabupaten, setiap provinsi aja. Jadi itu lebih mudah karena juga merupakan salah satu komunitas yang memang berkolaborasi langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup. Di sana memang ada beberapa data-data Dinas Lingkungan Hidup yang memang terkonsolidasi dengan data dari WCD itu sendiri, sehingga untuk komunitas ini cukup mendapatkan support yang baik dari pemerintah kayak gitu. Dan juga kita juga setiap tahun selalu berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa melakukan aksi, terutama pada bulan September ini kayak gitu, untuk aksi besarnya. Namun kita dari WCD itu sendiri banyak sekali kegiatan-kegiatan yang memang selain di puncaknya bulan September, selain itu kita juga punya program-program yang memang menuju puncak kayak gitu, kegiatan-kegiatan seperti kita melakukan edukasi ataupun kita melakukan kunjungan-kunjungan seperti itu.
1: Oke, tapi sebenarnya untuk kayak visi dari WCD itu sebenarnya seperti apa sih Kak? Mungkin boleh dipertegas juga ya, kayak tujuan adanya WCD itu sebenarnya seperti apa?
2: Oke. Untuk visi dari WCD sendiri, kita lebih terfokus pada sampah itu sendiri kayak gitu. Untuk penanganan sampah, untuk edukasi terkait sampah kayak gitu itu sendiri. Dan Untuk saat ini kita ada dua fokus, yaitu terkait dengan sampah, memang sampah plastik pada umumnya kayak gitu, dan juga satu lagi itu kita lagi fokus pada digital waste kayak gitu. Program terbarunya seperti itu. Kebetulan dari program digital waste kita itu nanti dari teman-teman yang bisa apa namanya bergabung dengan kegiatan digital waste, dari akumulasi pembersihan sampah dari digital itu kita bisa akumulasikan untuk menjadi satu pohon yang bisa kita tanam, yang bisa kita tanam. Terakhir kita melakukan kegiatan di Bogor pada minggu kemarin, Kak.
1: Oke, jadi kegiatan itu berlangsung, masih berlangsung ya. Terus yang tadi digital waste ini, ibaratnya outputnya itu adalah dengan ini, menanam pohon ya. Tadi sudah disampaikan bahwa berlangsung di Bogor di pekan lalu berarti ya. Ini kan berarti... Oke, pekan lalu banget. Oke. Nah, tentunya kalau misalnya ngomong soal WCD ini kan berarti gerakan secara masif ya, secara besar-besaran juga, karena tadi sempat di-mention hampir setiap kota atau kabupaten itu ada perwakilannya gitu ya. Jadi gerakannya itu secara bareng-bareng juga, dan puncaknya kan di bulan September. Nah, apakah puncaknya tiap tahun itu sama nggak sih untuk kegiatannya, Mas?
2: Gimana, Kak?
1: Untuk kegiatannya sama nggak tiap tahun untuk acara puncak di September?
2: Kalau untuk kita, untuk teman-teman setiap kabupaten memang sebenarnya ada kayak gitu, cuma belum semuanya, cuma kebanyakan kita setiap kabupaten sudah ada kayak gitu, terutama di lingkup Jawa Tengah itu sendiri, kita terutama menjadi salah satu komunitas yang cukup aktif di setiap kabupatennya. Jadi teman-teman yang ingin bergabung itu bisa, terutama bisa lewat sosial media Instagram kayak gitu.
1: Oke, ini kalau misalnya mau bergabung itu di Instagramnya di apa, Mas, namanya akunnya?
2: Gimana?
1: Akunnya di mana kalau misalnya mau gabung teman-teman yang tertarik untuk join di WCD Banyumas itu di mana?
2: Gimana, sebentar?
1: Oke, kalau misalnya teman-teman ini tertarik untuk gabung itu bisa joinnya di mana?
2: Kalau teman-teman yang ingin bergabung itu bisa lewat akun langsung, itu ada di untuk yang Kabupaten Banyumas di WCD Kabupaten Banyumas kayak gitu. Teman-teman juga bisa ikut kegiatan skala nasional juga di WCD Indonesia seperti itu sih, Kak.
1: Oke, ini menarik ya Tuan Perdua. Jadi buat teman-teman yang tertarik buat gabung bisa langsung gabung aja. Karena di media sosial juga udah banyak infonya, jadi jangan lupa di follow ya. Dan yang pasti kita bakal ngobrol lebih lanjut, kita harus break dulu ya Tuan Perdua. Terus berapa di sini karena kita bakal balik lagi dan kita masih live streaming di YouTube RRI Purwokerto.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodia.
1: Alright, Om Prodia, masih banget ya bareng sama aku Elsa di sini, masih di Spada. Edisi kali ini ngobrol barengan sama teman-teman ya. Temen sih karena cuma satu aja berhubung yang join di Zoom kali ini ya. Kita ngebahas tentang WCD dan sejarahnya. Tadi sempat di-spill di awal sama Mas Arkan ya tentang WCD, apalagi WCD Banyumas ya. Ini udah ada dari 2018 ya sebagai salah satu bentuk kemudian teman-teman di Banyumas ya untuk pengolahan sampah, karena emang fokus dari WCD Banyumas ini tentang sampah dan pengolahannya. Nah, terakhir yang terbaru sekarang ini adalah digital waste ya, atau sampah digital. Jadi teman-teman bisa nih ya, mungkin ngerasa bermain media sosial ataupun digital itu banyak waste-nya atau banyak sampahnya, mungkin bisa lakuin decluttering gitu ya. Nah, Mas Arkan mungkin boleh share juga dong untuk kegiatan terdekat kali ya di WCD itu seperti apa?
2: Ya, untuk kegiatan terdekat kita lebih pada edukasi-edukasi untuk ke tempat-tempat sekolah kayak gitu, atau kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas lingkungan lainnya untuk bisa melakukan kegiatan kayak gitu sih.
1: Okay. Seperti itu. Okay. Jadi lebih fokusnya ke edukasi gitu ya, edukasi, sosialisasi, dan kolaborasi bareng sama teman-teman pegiat lingkungan juga gitu ya, Mas ya. Okay. Nah, untuk di WCD sendiri ini kan lebih banyak edukasi. Ini melibatkan kayak ada open volunteer gitu nggak sih, Mas? Atau emang dari tim inti aja? Atau siapa yang sebenarnya boleh ikut bergabung untuk edukasi ini sebenarnya?
2: Ya, untuk edukasi itu kita memang sebenarnya udah buka volunteer kayak gitu, udah ada tim intinya gitu. Cuma untuk setiap kegiatan biasanya kita sharing ke teman-teman yang ingin join untuk setiap kegiatan kayak gitu, bisa banget langsung setiap ada kegiatan yang kita share di Instagram bisa langsung hubungi aja, nanti kita arahkan untuk bisa ikut kegiatan tersebut.
1: Okay. Jadi memang sering open volunteer juga ya, apalagi buat teman-teman yang tertarik untuk terjun langsung melakukan edukasi ke masyarakat tentang sampah ya terutama, ini bisa join untuk volunteernya gitu. Nah, sejauh ini untuk kegiatan ini biasanya ada kegiatan ini kan sosialisasi, berarti langsung ke sekolah atau by online, Mas?
2: Lebih ke secara langsung sih ke sekolah-sekolah.
1: Okay, jadi ke sekolah-sekolah gitu ya. Okay, jadi emang kegiatannya itu langsung ke sekolah-sekolah ya, tahun Produa. Nah, ini kan berarti kalau di Banyumas sendiri udah berjalan dari 2018 ya sampai sekarang, berarti sekitar 8 tahun untuk kegiatan WCD. Nah, ini apakah sebenarnya untuk kegiatan WCD itu setiap tahunnya ada perubahan atau ada yang pasti dilakukan atau agenda rutinnya, atau emang ada perubahan-perubahan juga setiap tahunnya untuk kegiatannya?
2: Kalau untuk kegiatan-kegiatan kita lebih, untuk kegiatan-kegiatan intinya lebih di puncaknya itu hampir sama, itu karena memang kegiatannya serentak, ada pendataan terkait dengan hal tersebut kayak gitu. Di setiap itu kegiatan kita untuk acara puncak di bulan September kayak gitu. Namun untuk kegiatan-kegiatan lainnya kita sering kolaborasi kayak gitu. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang kita lakukan dengan komunitas-komunitas lain, untuk kadang kita juga mengunjungi juga ke tempat-tempat yang memang kayak seperti daur ulang lah, ataupun tempat pembuangan sampah akhir kayak gitu.
1: Okay. Jadi ada rangkaian acara sebelum hari puncak di September ya. Kalau hari puncaknya itu seperti apa, Mas, gambaran kegiatannya?
2: Untuk hari puncak seperti biasa kita melakukan clean up, itu biasanya memang kita kolaborasi dengan setiap dinas-dinas kayak gitu untuk bisa ikut kegiatan tersebut, dan juga bareng sama masyarakat sekitar untuk melakukan bersih-bersih kayak gitu. Pendataan kita terkait dengan jumlah teman-teman ataupun relawan yang bergabung pada hari tersebut, dan juga jumlah sampah yang kita hasilkan seperti itu.
1: Okay. Oh, jadi setiap misalnya kegiatan puncak itu akan ada pendataan ya untuk sampah yang terangkut berapa, terus juga wilayah-wilayahnya gitu ya, Mas ya?
2: Betul.
1: Okay. Itu ada tujuan khusus nggak? Kenapa harus dicatat dan diangkut ataupun didokumentasikan seperti itu?
2: Ada, setiap tahun kita memang karena organisasi ini itu terkonsolidasi, jadi ada pertemuan di setiap dunia. Kebetulan untuk tahun ini kita ada pertemuannya di Maldives, Kak.
1: Okay.
2: Tapi aja yang berangkat kayak gitu. Jadi sana itu untuk bahan kita laporan bahwasannya untuk setiap kegiatan puncak terutama itu kita bisa menghasilkan berapa sih sampah yang dihasilkan kayak gitu. Kemudian kita juga punya slogan kan Indonesia 13 juta berharap setiap kegiatan kita bisa relawan kita itu bisa sampai 13 juta walaupun kita cuma baru sekitar paling 5 sampai 8 juta seperti itu.
1: Oke, jadi memang sangat diperlukan ya peran dari berbagai pihak termasuk teman-teman Pro2 nih yang ingin ikut berkegiatan langsung ya aksi terhadap lingkungan yaitu clean up ya. Ini kan berarti di September dan sebelum itu ternyata ada rangkaian-rangkaian acaranya juga yang bisa kamu ikuti juga sebagai volunteer ya teman Pro2. Bisa gas merapat langsung di Instagram ya untuk cek update info terbarunya pastinya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman yang pengen ikutan volunteer misalnya ataupun kegiatan di WCD, sebenarnya benefit apa sih yang sebenarnya bakal mereka dapetin sebagai volunteer ya di WCD Banyumas, Mas Arkan?
2: Ya, untuk di WCD Banyumas tentunya teman-teman bisa yang pertama jelas banget teman-teman bisa dapat relasi karena setiap kegiatan itu kan banyak teman-teman yang ikut kayak gitu. Kemudian teman-teman juga dapat pengalaman serta dapat sertifikat itu karena dari pengalaman aku sertifikat yang saya dapatkan dari WCD itu cukup berguna ketika saya mendapat mengikuti kegiatan beasiswa kayak gitu, karena salah satu syaratnya itu adalah kita bisa aktif di kegiatan sosial ataupun lingkungan, dan WCD ini merupakan salah satu kegiatan yang memang bergerak di bidang lingkungan. Jadi teman-teman yang memang butuh sekali terutama sertifikat yang memang pembuktian untuk teman-teman aktif di bidang lingkungan, WCD ini cukup baik untuk teman-teman join gitu.
1: Oke, jadi banyak benefit yang bisa didapetin ya, apalagi buat teman-teman yang masih berlaku sebagai mahasiswa dan ingin mengejar beasiswa ya, karena ini jadi salah satu nilai plus ya buat teman-teman karena udah melakukan aksi juga dan berdampak ke masyarakat pastinya. Wah, ini bakal seru ya. Nanti aku bakal lanjut lagi ngobrol lebih dalam ya tentang WCD dan sejarahnya, karena ada banyak hal yang harus kita perjuangkan ya, termasuk soal lingkungan. Nanti kita bakal ngobrol lagi sama Sarkan. Jadi buat kamu terus aja di sini ya, masih di Sepada Pagi bareng sama Elsa dan pastinya masih live streaming di YouTube RRI Purwokerto.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi

beroperasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Waspada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Alright, selamat pagi teman Prodia. Masih di sini ya di Waspada edisi kali ini. Nih ngobrol sama Mas Arkan ya dari WCD Banyumas. Nah, ini tadi udah di-spill banyak tentang WCD, awal mulanya adanya WCD, bahkan kegiatan-kegiatan juga udah di-spill ya tadi teman Prodia. Nah, ini Mas Arkan, sebenarnya ada enggak sih tantangan yang dialami oleh teman-teman komunitas WCD Banyumas ya saat berkegiatan ataupun saat melakukan aksi peduli lingkungan ini, ada nggak sih tantangan-tantangannya yang dihadapi?
2: Tantangan-tantangan itu ada, terutama apalagi selama perjalanan kita udah sekitar 8 tahun, itu tantangannya adalah bagaimana sih WCD itu tetap bisa hadir dan bisa memberikan visi-misinya sesuai dengan apa yang kita lakukan gitu, mempertahankan visi misi kita gitu. Kemudian juga dukungan dari masyarakat itu menjadi satu tantangan, karena kesadaran di tiap wilayah di Banyumas itu kan berbeda-beda kayak gitu. Jadi itu menjadi sebuah tantangan untuk kita bisa mengubah pola pikir masyarakat sekitar. Kemudian juga dalam kita memberikan sosialisasi, apalagi terkait sampah, kadang itu teman-teman perhatiannya masih terpecah seperti itu sih.
1: Oke, jadi ada beberapa tantangan ya, termasuk soal tadi masyarakat juga yang masih belum aware ya tentang lingkungan ini. Nah, ini cara yang dilakukan oleh teman-teman WCD seperti apa untuk meningkatkan awareness atau kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, Mas?
2: Tentunya kita terus mengingatkan lagi terkait dengan hal kemungkinan-kemungkinan ataupun harapan tujuan kita sebagai Indonesia yang bebas sampah kayak gitu. Terutama kebetulan kan Kabupaten Banyumas menjadi salah satu kabupaten percontohan terkait dengan pengolahan sampah terbaik kayak gitu. Jadi itu menjadi sebuah tanggung jawab besar mempertahankan bahwa selain kita bisa mengelola sampah dengan baik, juga masyarakatnya juga sudah aware terkait sampah.
1: Oke, dan tadi kan dimention juga kalau misalnya komunitas WCD Banyumas ini kan kalau dilihat ya sudah berjalan 8 tahun ya, ini adalah tahun ke-8. Nah, ini gimana Mas Arkan dan teman-teman itu untuk menjaga semangat ya biar tetap bisa on fire berkegiatan, tetap ada kepedulian terhadap lingkungan. Ini cara menjaga semangatnya dan kekompakan tim itu seperti apa, Mas?
2: Yang pertama tentu kita komunikasinya terus harus tetap jalan. Kemudian juga harus adanya pertemuan-pertemuan, walaupun itu pertemuan-pertemuan kecil ataupun apapun itu. Dan juga kita ada kegiatan-kegiatan memang tidak terlalu sering, tapi rutin kayak gitu, minimal kayak 1 bulan 2 kali pertemuan seperti itu.
1: Oke, jadi komunikasi adalah kunci ya dari kekompakan teman-teman pastinya. Meskipun pasti udah kegiatan masing-masing ya, sebenarnya setiap anggota pasti punya kesibukan masing-masing, kegiatan masing-masing. Tapi dengan adanya komunikasi, karena sekarang dipermudah juga ya dengan adanya media sosial atau gadget ya, mempermudah kita untuk komunikasi meskipun lagi ada kegiatan masing-masing sebenarnya. Nah, ini kan tadi sempat di mission awal kalau misalnya teman-teman tuh bisa gabung sebagai relawan. Nah, ini seberapa penting keterlibatan relawan, mungkin juga masyarakat ya, dalam kesuksesan dari kegiatan WCD ini, Mas?
2: Penting banget buat teman-teman relawan untuk bisa bergabung dengan kita. Yang pertama, kita juga punya misi terkait Indonesia 13 juta untuk bisa bergabung dengan relawan Indonesia seperti itu sendiri. Dan juga tanpa dukungan dari teman-teman, tanpa adanya teman-teman terlibat dalam kegiatan kita juga tidak berjalan begitu mulus, begitu lancar. Jadi harapan besar buat kami, teman-teman, untuk bisa terus bergabung dengan kegiatan WCD ataupun kegiatan komunitas lingkungan lainnya untuk bisa mewujudkan satu misi bersama, yaitu Indonesia Bebas Sampah.
1: Oke, jadi untuk mewujudkan misi Indonesia Bebas Sampah ya. Kan tadi disebutkan juga kalau misalnya acara puncaknya itu adalah clean up ya. Nah, ini untuk misalnya sampah-sampah yang habis di clean up gitu, itu biasanya ada pemrosesan ulang kah atau seperti apa, Mas, untuk penanganannya sendiri?
2: Untuk saat ini itu untuk sampah kita langsung tanggung jawabnya langsung kita serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup kayak gitu. Itu biasanya langsung dibawa ke tempat pembuangan sampah air sih seperti itu. Nah, kebetulan kan kebanyakan kegiatan kemarin kita di sungai, jadi kebanyakan sampah-sampahnya itu sampah basah kayak gitu. Sehingga itu susah untuk kita olah. Jadi kebanyakan langsung kita serahkan ke Dinas Lingkungan Hidup seperti itu.
1: Oke. Dan berarti emang bekerja sama ya dengan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini kan kegiatannya kan meliputi tadi ya bersih sungai ya, salah satunya bersih sungai. Nah, ini respon masyarakat terhadap kegiatan dari WCD seperti apa, Mas? Apakah mereka menyambut hangat atau seperti apa respon dari masyarakat sekitar ya?
2: Ya. Untuk masyarakat sekitar di Bantaran itu memang kita sebenarnya udah melakukan komunikasi dan juga mereka juga aware dan juga banyak yang ikut bergabung untuk melakukan kegiatan tersebut seperti itu.
1: Oke, jadi mereka sangat aware juga ya. Nah, ini kalau dari masyarakat personal ya, kesan yang paling berkesan ya dari kegiatan Clean Up Day itu seperti apa, Mas? Apa yang Mas Arga rasakan?
2: Yang pertama adalah yang berkesan itu ketika kegiatan itu bisa berhasil dan juga bisa apa namanya masyarakat juga ikut bergabung tanpa harus kita apa namanya perkoprak atau kayak gitu, tapi masyarakat sekitar itu bisa tetap ikut bergabung untuk ikut serta kayak gitu. Dan juga banyak lapisan beberapa komunitas-komunitas yang bisa bergabung, kemudian juga dari berbagai lapisan dinas kayak gitu bisa untuk bergabung kegiatan seperti itu menjadi salah satu hal yang membanggakan dan juga menjadi salah satu langkah awal untuk kesadaran terhadap lingkungan seperti itu.
1: Oke, jadi memang dengan adanya dukungan dari segala pihak ya, termasuk dari pemerintah Kabupaten Banyumas ya, Pemkab dan segala macam masyarakat komunitas, ternyata ini membuat gerakan ini berjalan dengan lancar dan memberikan hasil ataupun dampak yang lebih nyata ya terhadap kebersihan dan juga keadaan di lingkungan kita pastinya. Nah, masyarakat ini kan mungkin untuk September masih cukup lama ya untuk acara puncaknya. Pasti kan ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin pesan dan harapan nih buat teman Produa di luar sana biar lebih peduli terhadap lingkungan seperti apa, silahkan. Sekalian closing statement ya, Mas, silahkan.
2: Oke. Buat teman-teman semuanya, semoga teman-teman bisa bergabung dan ikut serta dalam kegiatan kita, bukan hanya di kegiatan di September, tapi kegiatan akhir-akhir menuju kegiatan September tanpa teman-teman semuanya. Hal-hal kecil-kecil tersebut untuk bisa mewujudkan Indonesia itu memang bebas sampah, terutama Kabupaten Banyumas itu sendiri yang menjadi salah satu kabupaten percontohan di tingkat nasional seperti itu.
1: Oke, dan tetap semangat untuk teman-teman WCD ya untuk segala kegiatannya, semoga dilancarkan dan semoga ada kesempatan baik lagi buat kita sharing lebih banyak lagi ya, Mas Arkan ya. Terima kasih banyak, Mas Arkan.
2: Sama-sama, sampai jumpa teman-teman semuanya.
1: Oke, dan untuk teman Pro2 kalau bisa simak lagi ya, buat yang ketinggalan untuk nonton di pagi ini bisa cek di YouTube RRI Purwokerto dan pastinya akan ada banyak keseruan juga dengan tema-tema lain. Jadi terus merapat di sini di 99 Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Di mana

0: Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Disiarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 427 Purwokerto. Inilah Info Pro 2 edisi siang hari ini bersama aku Feni Ayu. Laga babak pertama antara Korea Selatan dan Ceko di Piala Dunia 2026 berakhir 0-0. Korea beberapa kali mendapat peluang lewat Son Heung-min, tapi tak membuahkan gol. Duel Korea Selatan versus Ceko di grup A digelar di Estadio Guadalajara, Meksiko pada hari Jumat 12 Juni waktu Indonesia Barat. Korea ini cukup dominan ya pada menit-menit awal pertandingan. Namun peluang pertama didapat Korea lewat tembakan Son Heung-min, namun belum mampu membuahkan gol. Kesempatan emas lain datang dari Lee Kang-in yang melepaskan umpan lambung ke kotak penalti dan Lee Jae-sung menyodorkan bola kepada Son Heung-min. Namun tembakan Son Heung-min ini diblok dan hanya menghasilkan sepak pojok saja. Jadi Korea ini kembali memberikan tekanan dan Lee Kang-in ini mendapat ruang di depan kotak penalti Ceko dan melepaskan tembakan, tapi upayanya itu ditepis oleh kiper. Ceko ini sendiri perlahan keluar dari tekanan dan beberapa kali mendapatkan sepak pojok, namun Patrick Sik dan lain-lain belum bisa memanfaatkannya. Son Heung-min sendiri mendapatkan ruang di depan kotak penalti Ceko dan melepaskan tembakan, tapi masih melambung. Tak lama kemudian Son Heung-min menusuk dari sisi kanan hingga ke depan kotak penalti Ceko dan melepaskan tembakan, tapi masih melebar tipis dari sasaran. Demikian info Piala Dunia edisi siang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Kalian bisa mengikuti informasi selengkapnya dan juga informasi menarik lainnya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Balik lagi ya barengan sama aku Feni yang bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 nanti aja. Nah, selama 2 jam ini aku bakal kasih kesempatan buat kamu ya, yang dari kemarin nanya-nanya terus, Kak, kapan bisa request lagu. Kali ini kamu boleh banget request 5 lagu sekaligus ya, 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Langsung aja ke WhatsApp-nya Pro 2 ya, di 081-327-31-2222 4 kali, atau ke Instagramnya Pro 2 juga boleh banget di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 12 ya. Nanti bakalan aku bacain satu-satu dan juga aku masukin ke playlist gitu. Semoga sih keputar semua ya teman Pro 2. Makanya biar enggak, biar lagu kesukaan kamu, lagu favorit kamu bisa diputer buruan sekarang, karena biasanya nanti sebentar lagi nih antriannya udah panjang banget. Nah, kali ini aku bakal kasih kamu satu lagu pembuka Pro 2 Hitlist hari ini yang lagi ngetren juga nih, lagu bucin-bucinan lagi gitu, yang bikin hati berbunga-bunga nih. Ada dari Adrian Khalif nih, 2001 kali.

0: Ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Oke, teman Produa, kali ini ada beberapa nih ya, bukan beberapa lagi, ada banyak banget yang udah masuk ya. Request lagu di WhatsApp-nya Produa di 081-327-31-2222. Karena seperti biasa ya, kalau misalnya jam-jam request ini memang yang paling-paling ditunggu sama teman Produa nih, dimanapun ya, pengen dengerin lagu favorit mereka gitu kan. Nah, ini ada yang masuk nih, ada dari Nisa yang katanya, "Halo pagi Kak, mau request lagu ini dong, Noah Separuh Aku. Yang tadi baru aja ya aku puterin buat spesial buat Nisa dan juga mungkin teman Produa yang suka Noah juga." Terus juga Nisa request lagunya dari One Republic nih yang I Ain't Worried, terus habis itu Lewis Capaldi yang Someone You Love nih, yang salah satu lagu jadul gitu ya. Tapi kayaknya masih enak banget sampai sekarang ini lagunya Lewis Capaldi nih. Oke, Nisa, nanti udah aku masukin playlist ya, nanti bakalan aku puterin setelah ini. Ada selain Nisa nih, ada beberapa dari teman Produa yang udah join ya kan. Dan ternyata ini kompakan gitu. Katanya mau request lagunya Sabrina Leonor yang Haha nih. Ada beberapa orang, ada dari 3752, habis itu ada dari yang nomor 2670, habis itu ada dari nomor 3828 sama 38454 nih kan. Rombongan loh nih yang suka lagunya Sabrina. Udah aku masukin ke playlist juga ya. Sabar, nanti bakalan aku puterin satu-satu. Dan terakhir nih, aku bakal bacain ada dari Nandita yang katanya mau request lagunya It Gitaf yang Takut. Oke, boleh. Tuh, semuanya udah aku masukin playlist ya teman Produa. So buat kamu jangan kemana-mana dulu, pokoknya stay tune terus di 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakal kasih satu lagu dulu deh nih dari requestannya siapa nih. Oh, ada Mei nih yang kelewat nih. Ada dari Mei yang katanya mau request lagu BTS 2.0, terus juga 420 Mangu sama Charlie Puth yang Home. Nah, ini lagu favoritnya Mei nih, bakalan aku puterin ya requestannya dari Mei, salah satu lagu yang mungkin bikin kamu aduh, yang lagi berada di dalam fase cinta beda agama gitu. Ini lagu cocok banget buat kamu. Ada 420 Mangu.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Kali ini ada kabar mengembirakan ya teman Produa. Ini dari dunia K-pop nih. Ada tiga girl band ya yang katanya mau kolaborasi nih. Ada Cat's Eye, ada Le Sserafim dan juga Illit yang bersatu di single kolaborasi Iconic by Mistake. Jadi mereka ini katanya bakal menampilkan suasana makam hingga cabut gigi nih. Unik ya ini, katanya Cat's Eye

Saya Serafim dan juga Irit ini resmi bergabung dalam satu proyek kolaborasi ini bertajuk Iconic by Mistake. Dan single digital ini dirilis ya pada 12 Juni dan mempertemukan total 14 member dari 3 grup perempuan di bawah naungan HYBE. Jadi bersamaan dengan perilisan lagunya, mereka juga meluncurkan video musik yang disutradarai sama Cody Criscello ya. Sosok di balik sejumlah visual Iconic termasuk videonya Shinerly ya milik Cat's Eye. Jadi menarik banget ya teman-teman berdua, kapan lagi nih ada 3 girl band ya yang langsung collab sekaligus dan 3-3 ini memang lagi hype banget. Gimana sih ya lagunya, aku jadi penasaran juga nih.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Vivo.
1: Teman Pro 2, kalau tadi aku udah bacain yang udah join ya di WhatsAppnya Pro 2 tuh udah ada banyak banget. Ternyata ini di Instagramnya Pro 2 di @rri_pro2pwt nggak kalah banyaknya dan menumpuknya ya. Jadi aku bakalan nyicil lah ya satu-satu bacain nih sebelum makin menumpuk. Ada dari siapa? Pak ya, ini mulai dari mana nih, saking banyaknya jadi bingung. Ada dari Wer 1 FM yang katanya pengen lagunya Takkan Terulangnya Vanessa featuring Roni Parulian. Nah, ini salah satu lagu yang banyak banget juga di request ya sama teman-teman Pro 2. Selain Wer 1 FM ada juga Rahma _ Arsya, terus juga ada Mila Anggara Putra. Terus ada juga dari Evanescence FM juga yang pengen lagunya Vanessa featuring Roni Parulian yang Takkan Terulang. Oke lah, kalau gitu udah aku masukin ke playlist ya, nanti bakalan aku play sesuai urutan, sabar aja. Terus selain Vanessa dan juga Roni, ada lagu yang gak kalah banyaknya lagi di request ya di Instagram. Ada yang pengen banget request lagunya Fajar Nur nih, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Ya ilah, Tuhan aja tahu tuh. Ada dari Dewi Kurnia 53 ya, ada juga dari Dian.her9, ada dari Oktaviani, terus ada dari Yulistina Dewi, ada Lunarvel.lun tuh, kurang banyak apalagi tuh. Yang mau lagunya siapa tadi, Fajar Nur ya, udah aku masukin playlist juga, tapi harap bersabar, satu-satu bakalan keputer kok. Tungguin aja, stay tune aja terus di Pro 2 ya. Selain itu aku bakalan baca lagi ya, dari Nabila Takiyah nih katanya yang cegil juga banyak juga. Ada dari Zania, terus juga ada dari Farisa _ Naura ya, yang pengen lagunya Nabila Takiyah cegil nih, lagu terbarunya Nabila. Terus ada juga si siapa nih, oh Zania ini katanya pengen request lagunya Samuel Cip kita juga yang Jaga Rasa. Oke, kalau gitu bakalan aku puterin satu-satu ya teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin belum join, langsung aja ke WhatsApp Pro 2 di 081327312222. Duanya 4 kali atau ke Instagram boleh banget di @rri_pro2pwt. Bentar lagi juga aku bakalan live TikTok ya, kalau kamu mau gabung di situ, ngobrol dan request boleh banget ke situ aja. Nah, ini aku bakal kasih lagu requestannya siapa ini tadi ya? Zania kalau gak salah yang katanya pengen lagunya Samuel Cipta nih yang Jaga Rasa.

0: 081-327-312-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, kita mungkin beralih lagi ya ke WhatsAppnya Produa nih. Ada yang udah join lagi di 081-327-31-2222 atau 2-nya 4 kali ya. Ada dari siapa sih? Ada dari Purbalingga nih, ada Anissa yang katanya, "Assalamualaikum Kak." Waalaikumsalam. Mau request lagunya Bulan Sutena dong yang judulnya Ghosting. Buat kakaknya selamat bertugas aja. Terima kasih Anissa. Tapi kebetulan tadi udah dicari ya di playlist. Kayaknya ini lagu baru banget ya. Jadi belum masuk ke playlistnya Pro 2. Terus aku tadi bilang juga ke Anissa, kalau misalnya lagu ini belum ada nih, mau diputerin lagu lain gak? Kata Anissanya, boleh deh diganti lagu lain, terserah kakak aja. Nah aku bakalan rekomendasiin satu lagu deh ya, yang mungkin gak jauh-jauh dari Ghosting nih. Ada lagunya dari Meiska yang Hilang Tanpa Bilang, ini spesial buat Anissa ya, yang mungkin lagi merasakan ada di fase ghosting-ghosting gitu kan. Jadi pengennya dengerin lagu yang agak galau-galau dikit nih, cocok banget buat kamu. Lagunya Meiska Hilang Tanpa Bilang. Karena 11-12 lah ya, mungkin lagunya sama lagunya Bulan Sutena ini. Jadi buat kamu teman Produa yang belum request juga boleh banget ya. Sebentar lagi aku bakalan live TikTok juga. Langsung aja ke TikToknya Produa di @rriprodua_pwt atau ke Instagram juga sama di @rriprodua_pwt. Aku tunggu sampai jam 12 aja nih, ada lagu spesial deh buat Anissa, aku puterin langsung ya. Meiska Hilang Tanpa Bilang.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro, pro,
1: kali ini aku bakal bacain yang join di live TikToknya Pro2 ya, karena aku belum lama nih ada live TikTok Pro2 di @rripro2pwt. Kali ini aku bakalan sapa-sapa dulu deh untuk penyemangat dan pembuka. Ini ada Christabel Ruby, ada Fatur Rohman, ada Hilda, ada Alvino, ada Mas Agus Setio, terus ada juga siapa tadi, Ninda Harum ya kalau gak salah. Terus ada lagi Ari Andrian Syah 69 dan Aulia PR. Dan masih banyak lagi yang mungkin belum kesebut ya, nanti bakalan aku sebut lagi satu-satu. Kali ini aku bakal bacain request yang masuk deh ke live TikToknya Pro2. Ada Rizal yang katanya mau lagunya Mario G. Klau yang Semata Karnamu gitu. Oke, boleh dimasukin ya ke list Rizal. Ada juga dari Alvino yang mau lagunya Meghan Trainor nih, Matt You Look. Habis itu ada Ninda Harum yang katanya pengen lagunya Selina featuring Andi Rianto, Sumpah Mati gitu. Nah, dan masih banyak lagi ya yang request teman Pro2, nanti aku bakal lanjut lagi bacain di live TikTok Pro2. Buat kamu yang belum ikutan join ya, ini mumpung masih dibuka kesempatan ya, sebentar lagi kayaknya bakalan tutup nih karena antreannya udah rame banget. Langsung aja join ke WhatsApp Pro2 di 081-327-312222 atau ke Instagram dan TikToknya Pro2 di @rripro2pwt.

0: Mana KTP? Aduh, mana muka ngeceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi ya teman Produa, bacain yang masih join nih di live TikToknya Produa di @rariprodua_pwt. Ada siapa sih? Aku bakal baca satu-satu ya. Ada

Rindu nih, lagu yang gak bosan-bosan ya untuk di-play dan didengarkan nomor 2. Ada juga dari siapa nih? Dari Tommy yang katanya mau lagunya Sheila on 7 tapi masih belum tahu nih mau lagu yang mana. Abis itu ada dari Alvino juga yang katanya mau request lagi nih lagunya And Now yang bikin aduh hatinya ini bikin galau, tapi bukan karena pasangan ya, karena bukan karena cinta-cintaan gitu. Ada dari Enau yang sesi potret. Oke lah, nanti bakalan aku susun ya di playlist. Semoga bakalan keputar semua ya teman Pro 2. So buat kamu stay tune terus ya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

Teman Pro 2, ternyata sayang banget ya, udah hampir jam 12. Itu artinya Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini harus udahan dulu. Tapi tenang aja ya, buat yang mungkin belum sempat untuk join gitu kan, request-request lagu, boleh banget, karena di Pro 2 Hitlist ini ada setiap hari ya, Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 aja. 2 jam aja tuh kamu harus cepet-cepetan, karena antriannya kayak tadi nih, macet gitu kan, banyak banget mengular. Jadi buat kamu, makasih banyak-banyak ya yang udah join di WhatsApp, terus juga di Instagram, terus juga di live TikTok yang sampai sekarang masih ya, bapak yang pada request lagu dan ngobrol-ngobrol ngalor ngidul lah ya. Makasih buat kamu yang udah nemenin aku selama 2 jam tadi. Nah, maaf juga buat yang belum keputer lagunya, karena ya seperti biasa, ini adalah jam-jam yang sangat disukai sama teman Pro 2 ya, jam-jam request lalu numpuk, jadi mungkin ya gak keburu waktunya gitu kan. Buat kamu harus stay tune terus ya di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu, karena habis ini masih barengan sama Feni, ada santai siang, aku bakal kasih kamu info-info menarik seputar dunia entertainment, terus olahraga, sampai kuliner. Buat kamu harus stay tune terus ya sampai jam 3 sore nanti aja. Nah, aku bakal kasih lagu penutup nih, yang tadi di request sama Mas siapa ya, Agus Setia kalau gak salah ya, lagu yang mungkin menusuk gitu ya dalam hati kita gitu, lagu galau, tapi ini kayaknya lagunya nih gak bakalan apa ya, kemakan waktu lah. Jadi buat lagu di tahun-tahun berikutnya bakal masih enak didengar banget. Ada Ivan Seventeen nih, Jangan Paksa Rindu.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Purwokerto, selamat siang ya. Kalau tadi aku udah nemenin kamu ya, request-request lagu di Purwokerto Hitlist. Sekarang saatnya kita bersantai-santai siang hari ini yang ternyata ya makjeder, panas banget Pol. Padahal tadi kayaknya agak-agak mendung gitu ya dikit. Tapi ternyata ya seperti biasa lah cuacanya yang naik turun ini. Semoga mood kamu gak naik turun juga ya. Kalau misalnya naik turun nih, biar naik terus lah, kamu kesini aja. Join di Purwokerto ya, di 99 Purwokerto FM Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital juga bisa banget dengerin. Karena santai siang hari ini barengan sama Feni bakal kasih informasi menarik nih ya, dari dunia kuliner terus juga olahraga, lanjut lagi ke entertainment ya sampai jam 3 sore nanti aja. Nah ini untuk pembuka info ya, nanti bakalan aku bacain info tentang kuliner deh buat kamu. So stay tune terus ya teman Purwokerto di 99 Purwokerto FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sebagai lagu pembuka nih, ada dari lagu yang lagi hits ya kali ini, intinya kacamata enggak dong, ada dari Afgan nih, Kacamata. Enjoy the song.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru

Informasi pertama yaitu nomor 2 dari dunia kuliner nih. Nah, ada salah satu mungkin bahan makanan ya, atau mungkin ini bisa langsung dimakan atau diminum ya ini ya, yang punya banyak banget manfaat. Ini ada madu yang katanya Brin ini ditemukan ya, madu dengan potensi anti kanker sampai pengendali kadar gula darah dari Yogyakarta dan juga Sumbawa. Jadi peneliti Brin ini bersama UGM berhasil menemukan adanya bakteri asam laktat, probiotik dari madu dan juga bipolen ya, lebah tanpa sengat asal Indonesia. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bakteri tersebut memiliki aktivitas antibakteri, terus juga antibiofilm, terus juga antioksidan, sampai potensi anti kanker yang menjanjikan untuk pengembangan produk kesehatan di masa depan. Dan selain itu teman produk, bakteri probiotik ini ditemukan juga ya bisa menghambat aktivitas amilase, terus juga enzim yang berperan dalam pemecahan karbohidrat menjadi gula. Sehingga temuan ini membuka peluang pemanfaatan madu lebah tanpa sengat sebagai bahan pangan fungsional yang dapat membantu mengendalikan kadar gula darah, walaupun masih diperlukan ya adanya penelitian lebih lanjut buat memastikan keamanan dan juga efektivitasnya pada skala industri. Nih buat kamu mungkin ya teman produk yang pecinta madu gitu kan, ternyata di Jogja dan Sumbawa ya, ada Indonesia, di Indonesia sendiri nih ada madu yang bisa mengendalikan kadar gula darah kamu. Jadi kamu walaupun madunya ini rasanya manis, tapi kamu gak bakal khawatir kadar gula darah kamu meningkat.

0: si Kun.
1: Pasti kehilangan motor kan?
0: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Radio FM Purwakarta, teman.

sampai siang. Sampai siang. Kali ini ada kabar menggembirakan ya, teman bro dua, dari dunia kuliner Indonesia nih. Di mana Indonesia ini masuk daftar 15 negara dengan kuliner terbaik di dunia versi Tes Atlas 2026. Jadi Tes Atlas ini telah merilis daftar 100 ya best cuisines in the world berdasarkan 590.228 rating valid nih terhadap 18.912 makanan tradisional dari berbagai negara. Dan penilaian ini mengukur kualitas kuliner tradisional melalui rata-rata skor makanan khas Indonesia ya, bukan berdasarkan popularitas destinasi wisata ataupun restoran modern aja. Jadi dalam daftar tersebut pun Italia ini menempati posisi pertama, terus diikuti Yunani sama Peru. Dan Indonesia ini alhamdulillahnya ya berhasil masuk jajaran 10 besar dunia dengan skor 4,48 yang menunjukkan bahwa kekayaan cita rasa, terus juga tradisi dan juga keragaman kuliner Nusantara ini terus mendapat pengakuan di tingkat global melalui penilaian berbasis data. Nah, teman berdua, dari sekian banyak ya makanan khas Indonesia nih, mana yang jadi favorit kamu?

0: Lah, kok Ina gak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: 3 sampai siang. Sampai siang.
1: Teman Pro 2, ada nggak di antara kamu ya yang doyan banget makan durian gitu kan, yang buahnya sangat amat semerbak ini, tapi biasanya nih ada orang-orang yang selalu bilang hati-hati, jangan kebanyakan makan durian, nanti kolesterolnya naik gitu kan. Apakah benar makan durian terlalu banyak ini bisa menimbulkan kolesterol gitu ya? Aku punya informasi buat kamu nih terkait dengan durian dan juga kolesterol ya. Jadi banyak orang yang ngira kalau misalnya makan durian ini kan bakal langsung bikin kolesterol kamu naik gitu ya. Padahal menurut pakar gizi nih dari IPB, ada Prof. Ali Homsan, yang menganggap itu gak sepenuhnya benar ya buat kamu yang kondisinya sehat. Jadi durian itu sebenarnya punya banyak kandungan gizi yang bagus, kayak vitamin C, terus juga serat sampai lemak tak jenuh yang biasanya ini ada di tumbuhan. Jadi gak bakalan ujuk-ujuk gitu ya bahasa Jawanya bikin kolesterol kamu melonjak langsung gitu. Nah, masalah kolesterol ini biasanya muncul gara-gara pola makan kamu yang gak sehat, yang udah dilakuin sejak lama, bukan cuman gara-gara sekali makan si raja buah ini. Jadi kalau kamu ngerasa pusing gitu ya abis makan durian, itu sebenarnya bukan karena kolesterol kamu lagi naik, tapi karena adanya campuran kandungan gula kalium sama lemaknya yang emang lumayan tinggi. Jadi selain itu, durian juga punya sifat hipertermia ya, yang bikin badan kamu nih kerasa panas pas kamu konsumsi berlebihan. Yang kalau orang-orang sekarang sih bilangnya mabok durian gitu ya. Jadi biar tetap aman ya, dan kamu gak mabok-mabok, dan biar bisa dapat manfaatnya, aku saranin kamu makan durian secukupnya aja deh, gak usah banyak-banyak, atau sekitar 100 gram sehari. Apalagi kalau emang udah punya riwayat kolesterol yang tinggi dari sebelumnya, supaya kondisi badan kamu ini bisa tetap terjaga, kondisi terjaga, dan juga keuangan kamu terjaga, karena kan durian mahal ya.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada, Pro 2 tetap nemenin kamu. 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 08132731222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: giocatore di tenuta gialla che ha
1: raggiunto più un raggio del campionato.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

siang sampai siang. Santai siang. Kali ini kita beralih ke dunia olahraga ya teman berdua. Ada berita terbaru yang masih anget banget nih dari dunia sepak bola. Piala Dunia 2026 nih, yang Korea Selatan ini baru aja memberikan kejutan manis ya di laga pembuka grup A Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Republik Ceko di 2-1. Dan meskipun Korea Selatan ini tampil dominan sejak awal berkat pergerakan lincahnya Son Heung-min ya, mereka ini malah kecolongan duluan di menit ke 59 lewat sundulan Ladislav Krejci ini. Dan untungnya mental tim asuhan Hong Myung Bo ini gak gampang drop, karena cuma selang 8 menit kemudian Wang Inbom ini sukses menyamain skor ya, jadi 1-1 sama Ceko setelah nerima umpan cakep dari Lee Kang In. Dan pertandingan makin seru pas Ceko sebenarnya sempat nyetak gol lagi lewat Tom Nasocek, tapi wasit mutusin kalau itu offside, jadi skor ini gak berubah ya nomor 2. Dan momen epic ini terjadi di menit 80 waktu pemain pengganti Hyun Guyo ini jadi pahlawan lewat gol penentunya ya, yang bikin Korea ini berbalik unggul. Aku ngelihat peran kiper Kim Sung Gyo ini juga krusial banget di sisa waktu pertandingan ya, karena dia berkali-kali nepis peluang emas lawan biar skor ini tetap aman sampai akhir. Kemenangan dramatis ini jadi modal berharga ya buat Korea Selatan tentunya sebelum mereka ketemu tuan rumah Meksiko nanti tanggal 19 Juni. Sementara itu Republik Ceko harus segera beresin strategi mereka nih buat ngadepin Afrika Selatan kalau mau tetap punya peluang lolos dari grup.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser. Radio FM

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta bola.

0: Ya sampai siang.
1: Lanjut lagi ya teman berdua dari dunia olahraga nih. Kali ini ada dari dunia MotoGP nih, manajer Ducati David Tardozzi ini beneran kaget banget katanya ya sama aksi gokilnya Marc Marquez yang sukses juara di MotoGP Hungaria 2026 kemarin. Dan balapan yang diadain di sirkuit Balaton Park ini jadi momen spesial ya tentunya, karena akhirnya si Baby Alien ini bisa naik podium satu lagi setelah lama banget gak ngerasain menang. Dan aku mau kasih tahu ya, kalau misalnya kemenangan ini gak gampang karena Marquez ini harus mengalahkan rival beratnya kayak Pedro Acosta sama teman setimnya sendiri yaitu Francesco Bagnaia. Jadi Tardozzi ini sampai bilang kalau misalnya dia ngerasa aneh sendiri kenapa masih bisa kaget sama kehebatan Marquez, padahal dia udah tahu kalau kualitas juara dunia itu emang luar biasa di luar nurul ya, di luar nalar. Jadi prestasi ini beneran pecah banget ya, karena Marquez ini resmi nyetak sejarah dengan kemenangan ke-100 sepanjang karirnya di ajang Grand Prix, sekaligus jadi kemenangan ke-100 juga buat pabrikan Ducati. Hal yang bikin aku makin salut ya teman berdua adalah ternyata kondisi fisik Marquez itu sebenarnya belum 100% fit, gara-gara dia ini sempat mengalami cedera yang belum sembuh total. Makanya pihak tim ini sekarang fokus banget buat bantu Marquez ini biar makin nyatu sama motornya ya di tiap balapan kedepannya. Dan Tardozzi ini memuji mental juara Marquez juga yang tetap bisa tampil maksimal dan luar biasa meskipun harus berjuang keras sama kondisi badannya yang masih dalam tahap pemulihan tuh. Emang kalau udah juara ya, mentalnya juara gitu kan, pasti beda lah ya cara untuk menangani masalahnya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: Y'all get the love in and stop, yo.
1: Beralih ya ke dunia bulu tangkis nih, ada Polytron Indonesia Open 2026 yang baru aja selesai, dan meskipun wakil kita nih belum berhasil bawa pulang piala ya, tapi ada kabar baik soalnya regenerasi atlet badminton kita. Jadi di turnamen level tinggi ini ada Jonathan Christie nih sama pasangan muda Raymond Indra dan juga Nicholas Jokin yang berhasil tembus sampai babak final. Jadi walaupun akhirnya mereka ini harus kalah dari lawan, pencapaian ini tetap oke banget karena ada peningkatan jumlah wakil Indonesia di partai puncak kalau misalnya dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya. Dan ketua PBSI sendiri ya emang gak mau kasih beban target yang berlebihan lah ya ke para atlet nih, karena yang paling penting itu daya juang sama karakter juara mereka ini pas lagi main di lapangan. Dan ada munculnya nama-nama baru ya kayak Raymond dan juga Jokin nih yang langsung melesat ke final beneran, jadi harapan baru buat masa depan bulu tangkis kita karena gak gampang buat bisa main di turnamen level super ini. Kamu perlu tahu juga ya teman-teman berdua, kalau misalnya buat bisa ikutan turnamen ini, atlet ini harus punya peringkat yang bagus di dunia. Jadi kalau bisa melaju sampai babak akhir, itu pencapaian yang gokil banget deh buat para pemain baru. Meski kita udah nunggu selama 5 edisi ya, buat ngerasain gelar juara lagi di rumah sendiri sejak tahun 2021, aku ngerasa perkembangan pelan-pelan ini bukti kalau misalnya proses regenerasi kita ini lagi berjalan ke arah yang benar.

0: Día. Santai siang. Santai siang.
1: Informasi terakhir ya teman berdua dari dunia olahraga, ini ada dari cabang olahraga voli, di mana timnas voli putri Indonesia ini bakalan tanding lawan Lebanon nih di laga terakhir Pool B AFC Cup ya 2026 hari Jumat tanggal 12 Juni hari ini nih jam 5 sore nanti. Kamu bisa nonton cara langsungnya ya di stasiun TV biar gak ketinggalan aksinya. Dan sayangnya nih apapun hasilnya pertandingan nanti, tim merah putih ini udah dipastikan gak bakal masuk ke babak semifinal. Soalnya poin kita udah gak mungkin ngejar Kazakhstan sama Vietnam ya, yang baru aja menang telak lawan musuhnya masing-masing kemarin. Tapi walaupun langkah keempat besar udah tertutup, aku rasa sih Indonesia punya peluang gede ya buat menang lawan Lebanon ini, karena performa lawan yang lagi kurang oke dan sering kalah telak. Kemenangan ini juga tetap penting banget ya teman pro 2 buat modal ngeraih posisi 5 besar se-Asia nantinya. Jadwal buat nentuin peringkat 5 itu bakal diadain hari Minggu tanggal 14 Juni jam 12 siang, dan lawan yang bakal dihadapi kemungkinan nih antara Australia atau Filipina ya, tergantung nanti hasil akhirnya di grup sebelah gitu teman-teman. Kita dukung terus aja deh ya tim voli putri dari Indonesia.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

teman Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Santai siang. Kali ini ya teman produ, aku bakal kasih kamu informasi menarik ya seputar dunia entertainment nih. Informasi pertama ada datang dari salah satu boyband yang lagi hits banget lah ya. Bukan lagi, memang ini gak pudar-pudar gitu kan kehitsannya ini. Dan katanya mau menggelar konser nih. Jadi kemarin ini ada war tiket konsernya yang gila-gilaan banget ya. Ada BTS nih yang tiket konsernya nih bakal diadain di Stadion Utama Gelora Bung Karno tanggal 26 sampai 27 Desember 2026 nih, ludes dipesan cuma dalam waktu 1 jam aja. Pas penjualan umum dibuka hari Kamis kemarin banget ya teman produa. Jadi aku lihat nih antriannya beneran gila banget ya, karena pas jam 12 siang aja orang yang nunggu ini buat hari pertama nyampe 328.000 lebih. Sedangkan hari kedua ini malah tembus 584.000 orang ya, luar biasa, malah meningkat loh. Teman produa. Jadi meskipun statusnya sekarang ini udah penuh dipesan ya, tapi pihak promotor ini emang belum ngasih pengumuman resmi sih soal apakah tiketnya ini beneran udah terjual habis semuanya atau belum nih buat sesi ini. Dan penjualan umum ini sebenarnya jadi penutup ya dari rangkaian war tiket. Setelah sebelumnya ini ada sesi khusus member yang juga gak kalah ramenya peminatnya, sampai nyentuh angka 500.000 emang pengantre tuh. Yang ngantri 500.000 orang kalau dikumpulin satu gor itu ya, kayaknya itu rame banget, sumpek-sumpekan banget ini. Jadi konser BTS ini emang dinanti banget ya sama para fans atau ARMY nih istilahnya. Soalnya ini bakal jadi penampilan pertama BTS sebagai grup lengkap di Jakarta setelah absen selama 9 tahun lamanya. Jadi biarpun beberapa member nih kayak Jihope dan juga Suga ini sempat mampir ya buat proyek solo mereka, tapi momen kumpul bareng di Stadion Utama GBK nanti jelas jadi sesuatu yang paling ditunggu di akhir tahun 2026. Nah, siapa nih di antara kamu yang udah dapat tiketnya atau sekarang malah lagi galau nih karena kemarin gak dapat war?

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terjadi.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Lanjut lagi ya teman berdua. Kali ini aku bakal kasih kamu informasi nih tentang dunia perfilman ya. Dimana Joko Anwar ini baru aja membagikan update terbarunya nih terkait dengan film Pengabdi Setan 3 Origin lewat unggahannya di akun pribadinya Joko Anwar ya. Jadi Jokan ini atau Joko Anwar memperlihatkan adanya halaman depan naskah yang menunjukkan bahwa proses penulisan film ini masih terus berjalan dan sekarang lagi memasuki draft ketiga. Jadi film ini bakalan kembali diproduksi ya oleh Rapi Films bersama dengan Come and See Pictures. Berbeda dari dua film sebelumnya, Pengabdi Setan 3 Origin ini bakalan mengangkat kisah asal-usul yang melengkapi cerita sebelum peristiwa di Pengabdi Setan tahun 2017 dan juga Pengabdi Setan 2 di tahun 2022 ya. Kabar ini langsung disambut antusias tentunya oleh para penggemar horor Indonesia yang udah lama banget menantikan kelanjutan semesta Pengabdi Setan ya. Jika sesuai rencana ini, film tersebut bakalan tayang di bioskop tahun 2027. Siapa nih penggemar Pengabdi Setan?

0: pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow!
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang. Biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simpel, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Santai siang.
3: Informasi terakhir ya teman berdua dari dunia entertainment nih, balik lagi ke dunia konser. Selain BTS ternyata ada Big Bang nih yang resmi kembali ke Jakarta setelah 12 tahun yang konser ini digelar di tahun depan katanya. Ada kabar yang udah lama banget ya ditunggu, akhirnya datang juga nih Big Bang ini secara resmi mengumumkan konser di Jakarta sebagai bagian dari tur dunia perayaan 20 tahun debut mereka. Jadi grup legendaris asal Korea Selatan itu dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium atau JIS ya di tanggal 16 Januari 2027 tahun mendatang. Konser ini juga jadi momentum spesial ya bagi para VIP atau sapaan penggemarnya Big Bang ini, karena merupakan penampilan pertama Big Bang di Jakarta setelah 12 tahun. Terakhir kali G-Dragon, Taeyang dan juga Daesung ini menggelar konser di Indonesia adalah pada Mad World Tour tahun 2015. Dan sampai saat ini informasi harga tiket masih belum diumumi teman Pro 2. Jadi kabar ini, kabar kembalinya Big Bang ini sudah sukses membuat penggemar heboh dan gak sabar gitu ya buat bernostalgia bersama lagu-lagu hits mereka.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, sayang banget ya udah hampir jam 3. Itu artinya untuk santai siang hari ini harus udahan dulu barengan sama Feni. Tapi tenang aja, abis ini masih ada santai siang sore ceria ya. Habis itu lanjut sore ceria sama Aris. Bakalan ada dua dialog nih ya sama Aris. So, buat kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Makasih buat yang udah join dari Pro 2 Hitlist tadi ya, dari jam 10 sampai jam 12. Terus lanjut lagi sampai hampir jam 3. Aku harus pamit undur diri dulu ya teman Pro 2. Aku Feni pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: 0827-3122-22.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini ada Aquarius yang bakal temenin kamu di santai siang sesi kedua. Dan nanti bakal ada special talk show bareng Bank Indonesia ya teman Pro 2, dalam acara yang bakal digelar nanti di Banyumas teman Pro 2, dan nanti ada kolaborasi dan lain sebagainya. Waduh, bakal keren ya. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Special Talk。 Special Talk 4转
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu di siang menjelang sore hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini ada Aquarius yang bakal temen kamu di Special Talk ya. Nanti bakal sespesial apa teman Pro 2, kamu bisa simak melalui channel YouTube-nya RRI Purwokerto karena acara ini ditayangkan secara live di sana. Kamu juga boleh nanti mengajukan pertanyaan terkait dengan bahasan kita. Nah, bahasannya apa? Pokoknya patengin terus ya. Dan boleh juga mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp-nya Pro 2 081327312222. Dan ya, untuk hari ini kita sudah kedatangan guest star kita ya di studio Pro 2. Ini dari kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, ada Ibu Kristofeni ya sebagai kepala kantor perwakilan Bank Indonesia Purwokerto. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang Ibu.
2: Halo Mas Aris. Iya.
1: Gimana kabarnya Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Sehat ya
2: Mas Bu, Aris
1: ya.
2: Gimana?
1: Alhamdulillah sehat Bu, dan ceria ini ya.
2: Insya Allah.
1: Oke, sore hari ini ya kita bakal ngobrol banyak hal terkait dengan satu event, yaitu karya kreatif Serayu X Banyumas Digifest 2026. Nah, Ibu Weni, kalau kita anak muda nih, dengar Bank Indonesia itu yang kepikiran uang dan rupiah ini Bu. Uang dan rupiah gitu. Nah, kira-kira sejauh ini peran Bank Indonesia untuk kehidupan sehari-hari di kalangan anak muda itu apa aja sih Bu? Kalau boleh tahu, boleh cerita dulu dong.
2: Wah, banyak loh Mas Aris.
1: Banyak ya.
2: Masa uang sama rupiah aja. Jadi kekinian itu BI ada digitalnya.
1: Digital. Ya.
2: Pernah dengar Kris nggak Mas?
1: Oh, sering Bu.
2: Sekarang pada bayarnya generasi muda Gen Z, milenial kayaknya udah nggak pakai rupiah cash lagi ya, sudah pakai Kris ya. Nah, ini ada digitalisasinya. Kemudian juga ada kopi, hobi ngopi kan Pak Asna. Jadi BI juga ngembangin UMKM kopi untuk ekspor. Nah,
1: keren ya.
2: Iya, jadi kopi kita itu tidak hanya di lokal tapi juga sudah mendunia loh Mas. Okay. Terutama kopi Banyumas. Kemarin kita bawa ke Thailand, ke Korea, kemudian ke Jepang dan beberapa negara lain seperti itu.
1: Ini keren banget ya, ternyata perannya besar sekali di sini Bu.
2: Nah, iya, kita juga ikut program ini loh, Astacita mengembangkan pertanian, swasembada ya. Pangan, ada beras, ada bawang merah, cabai seperti itu Mas.
1: Berarti gak melulu di dunia keuangan aja Ibu ya?
2: Iya, kita juga ngembangin Wastra ini loh, kain batiknya Banyumas. Seperti
1: keren
2: itu. Banyak loh Mas.
1: Banyak ya?
2: Iya.
1: Oke, ini kalau tahun ini KKS dan Banyumas Digital Fest itu kan hadir lagi ya Bu ya. Ini boleh dijelaskan gak? Secara sederhana mungkin acara ini atau festival ini atau event ini itu seperti apa nih Bu?
2: Ya, hampir sama dengan tahun yang lalu. Jadi gimana KKS Banyumas Digifest ini tujuan utamanya adalah pertumbuhan ekonomi daerah.
1: Pertumbuhan ekonomi daerah. Wah,
2: yang
1: di garis
2: terus
1: bawah itu ya.
2: Iya, terus terakselerasi.
1: Oke. Okay.
2: Iya, kemudian melalui apa? Tadi melalui UMKM, kemudian pengembangan UMKM, pengembangan pariwisata.
1: Ya.
2: Kemudian juga pengembangan ekonomi digital dan juga ekonomi hijaunya Mas, seperti itu.
1: Oh, ini berarti acara besar ya Bu ya?
2: Wah, luar biasa.
1: Luar biasa.
2: Dan ada ininya lah tadi, wisatanya ada Kris Purwokertoran, itu sport tourism.
1: Wah, ini yang hobi-hobi kuliner kayaknya bakal happy juga ya Bu ya?
2: Nah, kulinernya ada banyak.
1: Ada banyak ya?
2: Tidak hanya di kuliner makanan ya, tapi juga ada kuliner kering, kuliner basah. Tidak hanya tradisional, juga kekiniannya juga ada, lengkap semuanya.
1: Okay. Ini berarti tahun ketiga ya Bu ya?
2: Nah, tahun ketiga benar.
1: Ini dan perbedaan dari tahun kemarin apa sih Bu?
2: Kita selalu inovasi dan kreatif tentunya.
1: Wah, wajib itu ya. Inovasi dan kreatif ya.
2: Iya, tahun ini ada latte art.
1: Oke, okay. Wah keren nih.
2: Iya.
1: Anak muda banget tuh.
2: Iya, ada kompetisi barista ya. Tahun lalu kan kita belum ada yang seperti itu.
1: Okay.
2: Kemudian tahun ini kita juga lebih banyak experience green-nya, green experience. Mm-hmm. Jadi kita itu tidak hanya mengembangkan produk hanya untuk keuntungan atau bisnis, tapi juga yang ramah lingkungan.
1: Okay.
2: Iya, semoga bumi ini terus terpelihara dari generasi ke generasi.
1: Wah, mantap ya. Apalagi sekarang isu lingkungan lagi diangkat banget di kalangan anak muda loh, Bu.
2: Nah, benar.
1: Kenapa mengangkat itu pada akhirnya, Bu?
2: Ya, sesuai dengan perkembangan kekiniannya ya, Mas. Jadi, memang kita ini sebagai insan manusia ya, juga tetap harus menjaga bumi, menghasilkan produk atau dalam produktivitas tetap menghasilkan produk-produk yang ramah lingkungan tentunya. Okay. Seperti itu.
1: Jadi, ini untuk pengembangan UMKM, tapi memperhatikan lingkungan juga gitu?
2: Iya, UMKM yang ramah lingkungan, seperti itu. Nanti ada lomba ini loh, Mas. Lomba mewarnai ekoprint buat anak-anak.
1: Oh, ada juga.
2: Jadi kesadaran terhadap lingkungan, green economy itu sudah kita tanamkan juga di anak-anak. Jadi mewarnainya itu secara yang ramah lingkungan juga, ekoprint.
1: Oh, juga. Ini menarik ini. Tapi tahun itu tahun sebelumnya itu ada enggak, Bu?
2: Ya belum, itu belum ada.
1: Belum ada ya di tahun ini ya.
2: Tahun ini itu ada green corner nanti sih.
1: Oh, ada green corner juga ya. Oke. Okay. Bu, kalau zaman sekarang itu kan anak muda mulai tertarik nih di UMKM ataupun punya usaha gitu kan. Nah, ini untuk anak muda zaman sekarang, kira-kira pergerakan ekonomi yang mempengaruhi semangat anak muda itu gimana tuh, Bu, kalau kita melihat dari yang ada?
2: Kalau saya lihat ya, anak muda sekarang tuh lebih cenderung kepada sesuatu yang cepat, efektif, efisien. Seperti itu. Jadi itu efektif, cepat, efisien itu adalah digital solusinya.
1: Oh, digital.
2: Oke, oke. Jadi semuanya, baik dalam pendidikan, digitalisasi itu sangat membantu kan buat teman-teman. Kemudian dalam hal tadi UMKM untuk produksi, pemasarannya digital semua. Jadi digital itu tidak hanya pembayaran, tidak hanya pemasaran, tapi dalam hal produksi, dalam hal pendidikan, kesehatan semuanya sudah digitalisasi.
1: Berarti kalau kita nggak digital bisa dibilang ketinggalan dong.
2: Iya, makanya tahun ini kita perbanyak digitalnya juga.
1: Digitalnya juga. Oke, okay. Nah kalau melihat dari UMKM yang ada di Purwokerto atau di Banyumas gitu, ini tantangan yang paling besar apa, Bu? Modalnya kah? Marketingnya kah? Atau adaptasi dengan teknologi yang ada ini?
2: Sebenarnya tantangannya enggak ini ya, komitmen kita sebenarnya, tantangannya komitmen bersama ya. Komitmennya ini.
1: Komitmennya ya.
2: Kalau kita sama-sama bersinergi sih, mempunyai niat yang sama sih, mempunyai langkah yang sama, insyaallah semuanya UMKM-nya bisa maju, semuanya bisa sukses insyaallah.
1: Insyaallah ya, Bu ya. Yang penting ini ada kerjasama yang baik ya di semua pihak gitu, Bu.
2: Iya, ini sinergi, Mas. Jadi tidak hanya kegiatannya tidak hanya Bank Indonesia tentunya ya. Ini sinergi juga dengan pemerintah daerah, dengan instansi lembaga vertikal, perbankan juga, perguruan tinggi juga, Mas. Jadi kita libatkan perguruan.
1: Dilibatkan
2: tinggi
1: juga ya, Bu.
2: Iya, untuk ini ide-ide inovasi, kemudian untuk riset-riset yang ada dan aspek kekinian digitalnya dari kampus-kampus juga banyak ide kan. Jadi kita melibatkan kampus juga, dunia usaha, asosiasi dan komunitas juga tentunya.
1: Oke, kalau di Banyumas sudah sejauh mana, Bu, untuk inovasinya, Bu?
2: Untuk inovasi digital.
1: Mungkin di bagian ya digitalnya ya, teknologinya.
2: Kalau untuk ini ya, kalau bayangannya kemarin hackathon ya. Hackathon itu ada suatu kompetisi yang diinisiasi oleh Bank Indonesia juga untuk menarik ide-ide inovasi dari teman-teman kampus, terutama kampus, mahasiswa.
1: Okay.
2: Nah, kemarin yang masuk ke Bank Indonesia itu ide inovasinya luar biasa banyak, Mas. Lebih dari 50 ide inovasi.
1: Keren.
2: Keren.
1: Eksekusinya gimana,
2: Bu? Nah, besok
1: banyak ya.
2: Nah, gini, nanti kita bantu. Yeah. Kita bersama-sama dengan teman-teman yang punya ide. Nanti di acara KKS dan Banyumas di VGFest juga akan kita fasilitasi untuk bikin, selain presentasinya, bikin use case-nya. Nanti kalau memang bisa relevan dan bisa implementatif, kita implementasikan bersama seperti itu. Dan ada hadiahnya juga buat teman-teman mahasiswa.
1: Mantap ini. Berarti dikompetisikan ya, Bu ya?
2: Iya. Kemudian selain itu, akseptasi digital di Banyumas Raya juga udah luar biasa. Terbukti dari transaksi kris kita yang juga sudah sangat tinggi sekali ya untuk Banyumas Raya ini, seperti itu.
1: Di Banyumas ya. Ya kalau saya lihat itu hampir di semua pedagang kaki lima dan gerobakan udah pakai kris ya, Bu ya.
2: Iya, benar. Jangan kok itu di pasar juga
1: di
2: udah
1: pasar lama. Pasar udah pakai kris ya sekarang ya.
2: Nah, okay. Besok itu di KKS Banyumas, Mas, kita tuh ada launching ini juga 14 pasar ya menggunakan kris seperti itu.
1: Wah, keren.
2: Jadi ada mudah nih. Ini ada launching loh, ada launching ya? Penggunaan digital tadi kris di 14 pasar se-Banyumas.
1: 14 pasar di Banyumas.
2: Jadi tuh banyak pasar tradisional loh, Mas.
1: Yeah. Mantap. Ini berarti kalau Gen Z ke pasar udah enggak perlu bawa cash lagi ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Baik, Bu, nanti kita lanjut lagi obrolan kita ya, buat teman-teman Pro 2 yang mungkin penasaran terkait dengan KKS dan juga DigiFest 2026. Boleh banget mengajukan pertanyaan melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222 dan melalui channel YouTube RRI Purwokerto juga boleh banget. Nanti aku bersama Ibu Feni bakal balik lagi. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: 스페셜 톡. 스페셜 톡 소주.
1: Well, teman-teman berdua, kita lanjut lagi di special talk ya. Masih bareng bersama Ibu Feni. Masih semangat Ibu ya? Semangat dong.
2: Semangat selalu. Semangat.
1: Dengan cuaca yang agak sedikit mendung gak apa-apa ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Yang penting semangatnya.
2: Iya, di dalam sini cerah malam.
1: Wah, cerah ya. Okay. Bu, tadi kalau kita ngomongin soal Kris gitu kan. Ini kan kalau di Indonesia apa nyebutannya macam-macam ya. Ada yang Kris, ada yang Kris, ada yang Kiris gitu ya. Ini sebenarnya dampak besarnya untuk UMKM Indonesia, Kris ini apa aja nih Bu, yang mungkin jarang diketahui sama masyarakat gitu?
2: Ya, untuk penyebutannya ingat aja nama saya, Kris Tofeni. Ya, nyebutnya Kris aja, Kris
1: aja ya.
2: Jangan Kiris ya. Jadi Kris ya penyebutannya. Jadi dengan penggunaan Kris ini Mas, ini manfaatnya buat UMKM terutama ya, dari sisi penjualannya pasti meningkat.
1: Okay.
2: Ya kadang-kadang zaman sekarang ya, terutama generasi demografi kita yang dinominasi oleh gen milenial dan gen Z, itu sudah jarang bawa cash. Jadi kalau misalnya pas ketemu UMKM gak bawa cash, kemudian UMKMnya gak punya Kris, kan jadi gak belanja. Jadi kalau misalnya
1: gak ada cash nih,
2: iya, gak jadi deh, gitu ya. Jadi dimanapun bisa berbelanja dengan menggunakan Kris, gak usah bawa dompet, gak usah bawa uang tunai, pokoknya dengan Kris bisa berbelanja apa saja dengan mata uang apapun juga. Buat wisatawan dari manapun, terutama yang sudah kerjasama dengan Bank Indonesia seperti Jepang, Singapura, Malaysia, Thailand, itu mereka, kita kan sudah ini ya, Kris cross border. Jadi kita ke sana sudah bisa pakai Kris, wisatawan di sini juga udah bisa, ke sini juga udah bisa Kris. Jadi penjualan UMKM kita semakin luas dan pendapatannya semakin meningkat dengan transaksi non tunai seperti itu.
1: Kalau di Asia hampir di semua negara kah Bu, atau negara tertentu aja yang masih?
2: Yang sudah bisa ya Kris cross border itu Singapura, Malaysia, Thailand udah bisa, kemudian kemarin yang terbaru nih Korea Selatan.
1: Korea sudah bisa.
2: Iya, Jepang juga udah bisa.
1: Udah bisa ya.
2: Iya, jadi kalo, Mas Aris kalau kemana-mana gak usah bawa mata uang asing, cukup bawa handphone aja Kris.
1: Iya, itu lebih praktis ya.
2: Iya, Krisnya juga bisa Kris tap loh sekarang.
1: Oh sekarang bisa Bu?
2: Oh gak perlu scan, di tap aja sih. Oh.
1: Ini teknologinya makin keren ya.
2: Iya dong.
1: Tap.
2: Kekinian. Wah, iya. Kalau dulu kan harus di scan. Kalau sekarang enggak. Jadi di tap aja ke handphonenya ya.
1: Iya. Gitu. Ini memudahkan ya.
2: Mudah banget.
1: Berarti saldonya harus banyak ya Bu ya. Nanti ke jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Nah ini kan di Kris Prokerto Run ya. Dan Digitalk ini. Kenapa edukasi digital dibuat lebih fun? Enggak kayak yang semi mungkin seminar formal dan lain sebagainya, ataukah memang pendekatannya ke anak muda itu seperti apa nih Bu?
2: Iya, kita karena pendekatannya sesuai dengan umur dan sesuai dengan apa segmen masyarakat ini tuju juga. Jadi makanya kita bikin sesantai mungkin melalui Kris Prokerto Run, kemudian juga dengan nanti ada apa latte art, kemudian semuanya pokoknya pakai Kris ya. Kemudian juga ada apa nanti Krisnya. Kita kan sekalian launching ini juga Mas, yang parkir di Menara Teratai. Jadi nanti kalau ke Menara Teratai kan acaranya di Menara Teratai nih. Kalau parkirnya gak usah pakai uang tunai, udah langsung pakai Kris, karena kita launching juga pada hari itu untuk parkir di Menara Teratai menggunakan Kris.
1: Wah, lebih simpel ya. Kadang-kadang ribet, ada receh gak, ada receh gak gitu. Sekarang udah gampang ya Bu ya.
2: Iya, nah, dan mungkin kalau dengan Kris kan parkirnya udah standar juga ya harganya kayak gitu. Kalau gak pakai Kris kan antara tukang parkir satu dengan dua beda harga.
1: Ada potensi seperti itu ya, beda harga ya.
2: Iya, kalau Kris sudah standar seperti itu.
1: Baik Bu, ini di YouTube ada yang menanyakan nih Bu ya. Boleh ya saya bacakan ya. Sore Mas Aris dan Ibu Kris Tofeni. Apakah ada stand khusus untuk UMKM? Jika ada, bagaimana cara mendaftarnya ya? Begitu Bu, dari Natia, Natia namanya.
2: Ya, ada. Kan ada, kita memang showcase UMKM juga ya. Selain showcase UMKM juga edukasi layanan ya. Jadi kalau khusus untuk UMKM, kemarin kita juga mendata ya UMKM yang bisa kita ikut sertakan. Terutama yang pertama tentu yang rekomendasi dari dinas terkait, kemudian telah menjadi binaan Bank Indonesia. Nah untuk UMKM yang lain mungkin bisa dapat menghubungi BI juga ya, kalau misalnya berminat ikut. kalau yang belum menjadi mitra BI misalnya seperti itu. Kalau mitra BI pasti udah ikut.
1: Otomatis ya.
2: Iya, kalau mitra BI pasti ikut, kita ajak semua. Kalau belum ya mungkin bisa hubungi kita ke kantor ya, hubungi teman-teman. Nanti kita coba lihat ya, asal produknya unik dan unggul dan berkualitas ya.
1: Iya.
2: Kata kuncinya harus berkualitas, unggul dan unik. Nah, punya keunikan yang memang khas Banyumas seperti itu, bisa kita pertimbangkan seperti itu.
1: Menarik ini ya. itu mudah-mudahan menjawab ya.
2: Iya.
1: Satu lagi nih Bu, pertanyaan nih dari Maurisa, Kak Aris dan Ibu Kristofeni, izin untuk event yang akan datang tepatnya kapan dan berpusat di mana? Kalau boleh di-spill dong untuk jadwalnya.
2: Iya, tadi belum ya?
1: Belum ya.
2: Aduh, masuk.
1: Ngobrol sana sini. Ini kapan sih acaranya gitu.
2: Aduh, iya benar ya. Jadi acaranya Karya Kreatif Serayu Banyumas Digifest 2026 tanggal 20 sampai dengan 21 Juni 2026. Sabtu dan minggu depan.
1: Minggu depan.
2: Jangan Sabtu besok, Sabtu minggu depan.
1: Iya, takutnya saking semangatnya Sabtu besok datang loh.
2: Minggu depan ya, 20 sampai 21 Juni. Nerima rapor dulu katanya seperti itu.
1: Oh iya, bener ya. Biar fokus nanti ya di acara KKS-nya gitu.
2: Iya, di Menara Teratai.
1: Tetap
2: gitu. Di Menara Teratai.
1: Gitu. Oke, mungkin ada pra-acaranya ada enggak, Bu?
2: Pre-eventnya?
1: Pre-eventnya mungkin.
2: Kita sudah banyak ya kegiatan pre-eventnya kemarin. Ada edukasi juga ya. Kemudian ya ini tinggal main event nih Mas yang tanggal 21 itu. Jadi 21 itu langsung opening, kemudian ada fashion show Kemilau Serayu tadi kan. Kemudian ada lomba memasak juga, tapi yang harus ramah lingkungan juga. Kemudian juga ada festival kentongan.
1: Wah. Ini benar, festival kentongan.
2: Itu yang hari Sabtunya.
1: Okay.
2: Nah, hari Minggunya juga gak kalah menarik, Kris Purwokertoran. Habis itu dilanjutin dengan yang tadi, barista competition. Yes.
1: Hey, ini udah dunianya anak muda banget. Yang pengen datang ke sana, tentunya nanti bakal banyak sekali UMKM yang hadir ya Bu ya.
2: UMKM-nya banyak. Tadi ada yang lupa lagi.
1: Apa itu, Bu?
2: Ada untuk performance-nya bukan hanya kentongan ya.
1: Iya.
2: Ada XD Juno ya. Ada Hindia juga sih.
1: India
2: hari Minggu.
1: Hari Minggu
2: sore India, jangan lupa. Soalnya Sabtu sore itu kentongan. Kemudian Minggu pagi De Juno. Nah, habis itu Minggu sore Hindia. Nah, habis itu kalau UMKM-nya banyak, hampir lebih dari 100 UMKM kali ya.
1: 100
2: lebih.
1: UMKM ya. Wah, kebayang sih.
2: Sebanyumas Raya ya.
1: Sebanyumas Raya ya. Siap jajan ini ya. Banyak kuliner-kuliner jajanan di sana. Dan juga produk-produk. Kalau di Banyumas itu berarti produknya jenisnya apa kebanyakan, Bu?
2: Jadi semuanya nanti kita bawa ya, Mas. Jadi kan lokasinya untuk yang di convention, yang di dalam. Itu untuk Kriya sama Wastra. Kriya, Wastra di dalam. Sama untuk yang kuliner yang kering
1: ya,
2: yang packaging kering, itu di dalam convention. Nanti di luar yang di depan panggung utama, di depan Menara Teratai, itu untuk tadi kuliner yang basah seperti kopi, kemudian kuliner khas di sini pasti ada soto Sokaraja.
1: Harus ikut dong itu.
2: Iya.
1: Khasnya dari Banyumas.
2: Iya, banyak lah pokoknya, dan banyak, tidak hanya yang tradisional, tapi juga ada yang kekiniannya loh Mas, kuliner-kulinernya sesuai dengan nanti segmen audiensnya seperti itu.
1: Ini sebenarnya kalau KKS dan Digifest itu untuk segmen audiensnya lebih cenderung ke siapa, Bu? Atau masyarakat secara umum atau seperti apa tuh?
2: Kita sih menyasar semua umur ya.
1: All segment
2: tapi ya, karena ini demografi ya. Kita memperhatikan komposisi penduduk kita juga saat ini kan memang kita di segmen Gen milenial dan Gen Z yang kebanyakan.
1: Oke, menarik ya. Dan ini ada pertanyaan Bu ya. Ditanyakan nih soal Ibu terkait dengan Kris, bagaimana melihat potensinya, apakah bisa jadi nanti pembayaran tunai akan tidak laku lagi gitu Bu? Gimana ini? Iya, silakan Bu.
2: Iya, kita tetap ya, tetap ada, nggak mungkin pembayaran tunai dihilangkan sama sekali juga ya. Untuk ya tetap sejalan ya, yang digitalisasinya tetap berkembang terus, kemudian yang tunainya tetap ada seperti itu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kedepannya tentu kita terus memperluas yang digital ini, Mas. Karena digital itu secara ini lebih cepat, lebih efisien juga kan. Cemumuah ya, cepat, mudah, murah, aman. Ya kayak gitulah istilahnya, cemumuah.
1: Cemumuah ya. Oke, ini sesuatu yang apa ya, bisa dibilang mungkin perkembangan teknologi yang sangat luar biasa. Kalau dulu kan mungkin agak susah ya Bu ya. Kalau misalnya gak punya cash tuh kayaknya mau belanja ribet banget nih. Kalau sekarang lebih cenderung mudah gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bu ya, terkait dengan obrolan kita untuk siang menjelang sore hari ini. Buat teman-teman berdua yang masih kepo, penasaran, mau tanya-tanya terkait dengan KKS dan DigiFest 2026, boleh banget nanti menanyakan melalui WhatsApp-nya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui channel YouTube-nya RRI Purwokerto. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak.
3: Diam.
2: Apa ini?
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya.

0: Feni, dan kita ngebahas tentang KKS, kemudian DigiFest juga 2026. Bu, tadi udah diceritain, ternyata banyak banget UMKM yang ada gitu kan. Nah ini sebenarnya selain UMKM, booth UMKM gitu, ada gak sih booth-booth lainnya yang hubungannya mungkin dengan layanan masyarakat atau hal-hal lain gitu yang berhubungan dengan sosial mungkin ataupun lembaga-lembaga yang lain yang tergabung di dalam KKS ini, Bu?
1: Iya, Mas. Tentu kita sinerginya banyak nih, Mas. Yeah, jadi okay. Selain UMKM juga ada booth-booth layanan dan edukasi.
0: Oh, yeah.
1: Nah, banyak nih okay. Kalau booth layanan kita ada kerjasama dengan Bapenda untuk pembayaran pajak, kemudian Samsat, pajak kendaraan bermotor juga, kemudian dengan Polresta untuk booth layanan untuk SIM keliling dan juga SKCK. Yang mau bikin SKCK bisa datang loh, Mas, ke
0: langsung ke sana ya.
1: Langsung. Kemudian kita juga edukasi dengan perbankan, OJK juga ada loh yang mau cek sliknya.
0: Bisa ya.
1: Sliknya merah apa enggak nih? Bisa, ada OJK juga, okay. Kemudian perbankan yang mau pembiayaan atau ini kita juga yang mau kur atau ngajuin kredit modal kerja juga ada booth perbankan.
0: Oh,
1: nah, selain itu yang ini dengan PMI donor darah tentunya.
0: Oh, donor darah. Ya, PMI ini harus selalu diajak ya, Bu ya.
1: Iya, sosialnya.
0: Sosialnya ya.
1: Dan ini juga banyak hadiah-hadiahnya kalau donor darah. Donor darah di BI.
0: Hadiahnya selalu ada ya.
1: Iya, kaset tes darah Anda sangat berharga sih.
0: Mantap.
1: Gitu, jadi ada layanan seperti itu. Jadi kita sinerginya banyak. Jadi tadi dengan Polri, dengan pajak, dengan Bapenda, dengan pemerintah daerah, dengan perbankan, OJK, tadi luas sekali ya, Mas ya. Jadi edukasinya juga dengan perguruan tinggi juga ada, dengan UNSUD, dengan UIN Saizu ya, UIN Saizu Halal Center juga ada, yang mau sertifikasi halal boleh datang.
0: Oh, ada juga.
1: Seperti itu.
0: Menarik ini. Kita bisa mendapatkan banyak hal di sana gitu ya.
1: Iya, terutama tadi tuh yang generasi muda yang mau surat keterangan apa? Kelakuan baik ya,
0: SKJK.
1: Ya, silakan datang.
0: Iya. Berarti hampir semua mungkin lembaga atau instansi itu terlibat juga di sana ya, Bu ya.
1: Iya. Satu lagi
0: ada
1: tadi.
0: Ada lagi, Bu.
1: Dengan BNN.
0: Oh, BNN.
1: Nanti
0: oh,
1: ada
0: iya,
1: edukasi, narkoba, drugs ya. Iya, nah. Bagaimana hidup sehat dan tetap bahagia sih. Gitu.
0: Berarti target audiennya dan sasarannya tentunya semua masyarakat yang ada di Banyumas sih, Bu ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi edukasinya banyak banget pokoknya.
0: Edukasinya
1: ini,
0: banyak banget.
1: Ada lagi dari DLH.
0: DLH.
1: Dinas Lingkungan Hidup.
0: Ini isu lingkungan.
1: Nah,
0: ya.
1: Isu lingkungan. Sesuai dengan surat edaran dari Pak Bupati kemarin, bagaimana kita mengelola sampah sih.
0: Wah, iya benar.
1: Iya, sampahnya jangan diberserakan di mana-mana, tapi kita kelola dengan baik sehingga bisa menjadi produk turunan berikutnya ataupun menjadi kompos tidaknya seperti itu.
0: Nah, ini melibatkan komunitas-komunitas besar juga enggak sih, Bu, di Banyumas gitu, Pak?
1: Iya, kita ada melibatkan ini juga ya, kelompok swadaya masyarakat, KKSM gitu. Kemudian untuk pengelolaan sampah ya, kita ada KSM. Kemudian untuk ada juga apa, kelompok yang disabilitas.
0: Oh, nah, disabilitas juga.
1: Disabilitas itu kelompoknya mendaur ulang produk-produk itu loh, Mas. Produk-produk perca seperti itu. Jadi produk yang sangat menarik jadinya. Nah, itu nanti kita juga tampilkan produknya dan juga dijajakan. Jadi juga yang berminat juga bisa melihat produknya, membeli ya, terutama membeli produknya. Kemudian juga bisa berinovasi juga. Itu ide-ide inovasinya juga bisa muncul di situ, Mas. Jadi seperti itu, jadi kita melibatkan banyak komunitas.
0: Banyak komunitas terlibat juga di sini.
1: Iya, termasuk yang disabilitas tentunya.
0: Iya, ini teman-teman disabilitas juga diajak berarti di sini ya, Bu ya. Untuk meramaikan dan juga mengenalkan produk mereka tentunya, Bu ya.
1: Iya, mereka juga didatangkan nanti ada ya, mereka didatangkan juga kalau mau cerita apa, mereka kan sebenarnya tidak beda sama kita, mereka punya kelebihan yang luar biasa juga. Dia bisa menginspirasi teman-teman juga seperti itu.
0: Wah, keren. Nah, selain KKS, Bu, mungkin event dekat-dekat ini setelah KKS gitu ada gak sih, Bu?
1: Banyak.
0: Oh, banyak agenda nih kayaknya. Padat ya. Apa
1: aja tuh, Bu? Jadi kita dalam setelah KKS ini, ini juga udah lagi berlangsung ya pendaftarannya. Kris Jelajah Indonesia.
0: Kris Jelajah Indonesia.
1: Ini juga bagaimana memperluas Kris, terutama untuk kuliner ya. Ini tema tahun ini kuliner, Mas.
0: Oke.
1: Jadi bagaimana men-storytelling-kan penggunaan Kris dengan kuliner, sekalian juga promosi kuliner-kuliner lokal yang

0: ada di kita seperti itu.
1: Ah iya. Nah, ini berarti konsepnya seperti apa sih Bu? Kalau misalkan jelajah kuliner itu keliling kemana aja kah atau seperti apa?
0: Nah kalau konsepnya itu biasanya pakai tim ya Mas. Okay. Ada tim-timnya. Ah. Timnya silakan dibentuk sih. Ya. Habis itu di setiap tim itu juga kita kasih seperti kayak modal gitu loh. Oh, nah kemudian mengunjungi objek-objek kuliner. Nah, karena topiknya kuliner tahun ini ya. Jadi objek-objek kuliner. Nah bagaimana menggunakan kris dan mempromosikannya. Nah itu yang menang adalah yang semenarik mungkin dan seinovatif dalam mempromosikan krisnya dengan storytelling yang kuliner-kuliner tadi.
1: Wah wow, menarik. Ini kalau misalkan info-info daftarnya ngelihatnya di mana sih? Mungkin ada sosial medianya atau apa gitu Bu?
0: Ada dong Bu.
1: Penasaran nih kepo.
0: Iya.
1: Ya.
0: Okay. Pokoknya ikutin terus deh Instagramnya Bank Indonesia. Iya, Bank Indonesia Purwokerto tentunya.
1: Oke, okay. Di-follow ya teman-teman ya biar nanti ada informasi-informasi yang terbaru pun ada di sana gitu.
0: Ada
1: ya,
0: semua di IG kita dan di channel YouTube dan TikTok kita juga ada.
1: Oke.
0: Okay. Nah, selain KJA ada juga loh.
1: Ada.
0: Lanjut apa setelah Kris Jelajah Indonesia nanti ada Pekan Kris Nasional.
1: Pekan Kris Nasional.
0: PKN.
1: Ini gimana lagi nih? Kayaknya programnya banyak ya.
0: Iya. Itu sifatnya juga ada kompetisi, ada performance. Pokoknya sekreatif mungkin dan sesuai dengan perkembangan kekiniannya lah gitu.
1: Oke. Ini berarti agendanya banyak ya.
0: Tapi jangan lupa Mas, ada juga yang nanti ekonomi syariah.
1: Ekonomi Syariah?
0: Selaras Semarang Festival Ekonomi Syariah Banyumas Raya.
1: Di tahun ini juga Bu?
0: Iya, setelah PKN lanjut Selaras.
1: Wah kayaknya ini bakal seru ya, banyak agendanya ya.
0: Pokoknya tadi UMKM-nya hidup, pariwisatanya hidup, digitalnya semakin oke, seperti itu. Ekonomi Banyumas semakin bergerak maju.
1: Luar biasa keren ya. Oke, ini Bu ada pertanyaan boleh ya Bu ya? Ini dari Retno di Kranji, Ibu untuk UMKM yang mau bergabung di acara yang diselenggarakan, apakah harus binaan BI dan prosedurnya bagaimana? Terima kasih gitu.
0: Ya sebenarnya untuk kalau yang datanya sudah ada ya tentu binaan BI yang sudah ada ya. Kemudian kalau yang belum ada bisa menghubungi kami ya Bank Indonesia Purwokerto. Tadi syaratnya produknya tentu yang tadi menarik kemudian berkualitas unggul. Siap, kita siap bersinergi. Kita enggak pilih-pilih kok Mas.
1: Selama memenuhi kategori itu.
0: Semua memenuhi kategori nanti siap kita diikut sertakan.
1: Iya. Ya. Itu ya Mbak Retno ya, mudah-mudahan menjawab ya. Oke. Galang Frimawan di Purwokerto Utara. Ibu untuk rangkaian ini kan ada maraton ya. Tahun besok bisa dong Bu untuk ditambah kuota dan durasi pendaftarannya. Saya coba war gagal terus dan tahun ini belum bisa memeriahkan. Terima kasih Ibu.
0: Siap, insya Allah. Ya, sebenarnya kuotanya juga luar biasa loh, 2000 lebih loh kita buka slot larinya. Iya. Tapi emang peminatnya itu yang tambah banyak terus ya. Iya.
1: Apalagi Purwokerto udah mulai banyak yang mengenal ya Ibu ya.
0: Iya kemarin secara sistem ya masuk peminatnya itu sampai 20 ribu lebih Mas dalam satu waktu.
1: 20 ribu.
0: Begitu dibuka pukul 16 itu 20 ribu lebih yang masuk. Itu kan kita juga kaget gak di luar ekspektasi kita. Bayangan kita kalau tahun lalu itu yang masuk sekitar 10 ribuan seperti itu. Tapi tahun ini dua kali lipatnya 20 ribuan yang masuk. Nah ya mungkin ke depan mungkin kita berpikir juga untuk mungkin bisa menambah slot ya nanti. Mudah-mudahan ekonomi kita terus tumbuh ya. Kita terus menggerakkan dan slotnya bisa ditambah.
1: Semoga aja ya. Karena makin kesini tuh kayaknya yang minat aduh luar biasa banget loh ya.
0: Iya benar.
1: Apalagi ini kan terbuka untuk umum ya. Otomatis informasinya udah nyebar kemana-mana ya Bu ya. Nah
0: ingat ini Kris Purwokertoannya sendiri tidak hanya dicatat sebagai kalender eventnya Banyumas. Tapi sudah terdaftar di kalender eventnya Provinsi Jawa Tengah.
1: Wah, tambah banyak lagi pesertanya.
0: Iya, COE-nya Jawa Tengah itu lihat dari kalender event-nya Jawa Tengah, pos bulan Juni itu sudah ada Kris Purwokerto Run. Wah, jadi udah milik provinsi. Dan peminatnya sebenarnya tidak hanya provinsi juga ya, peminatnya dari nasional. Dan warga negara asing juga banyak Mas yang masuk.
1: Iya.
0: Nah, itu yang luar biasa.
1: Karena setiap ada maraton di Purwokerto itu ternyata yang dari luar daerah bahkan dari luar negeri pun banyak yang hadir ya Bu ya.
0: Nah, benar karena kita belum membatasin sih untuk WNA WNA.
1: Oh iya.
0: Tapi kalau kita batasin kan kita mengharapkan devisa juga ya. supaya dia bisanya masuk.
1: Ada hitung-hitungannya juga ya.
0: Iya. Maksudnya okay, dolarnya masuk.
1: Dolarnya masuk ya.
0: Okay. Iya, boleh, seperti boleh itu.
1: Nah, Ibu, ini mungkin ya, ini pertanyaan klasik ya. Kenapa sih warga masyarakat Banyumas itu harus hadir di KKS nanti gitu?
0: Wah, rugi kalau enggak ada. Pokoknya acaranya inovatif, kreatif dan ini ya segar lah insya Allah ya di dan kekinian ya tadi sangat banyak manfaatnya buat teman-teman dan tadi layanannya banyak ya buat masyarakat juga. Kita juga ada pangan murah loh buat ibu-ibu yang mau belanja.
1: Okay, ada juga ya.
0: Dari Dinas Pertanian itu ada booth untuk pangan murah. Mm-hmm. Dari Bulog juga beras.
1: Bulog hadir juga.
0: Beras, minyak. Okay.
1: Ini favoritnya
0: nah,
1: ya.
0: Buat ibu-ibu ada, buat anak remaja ada, buat bapak-bapak juga ada.
1: Semua tersedia ya.
0: Iya, semuanya ada, berbagai macam edukasi pun ada. Jadi sayang kalau tidak hadir dan ini free sih.
1: Free ya, iya betul free ya.
0: Dan banyak hadiahnya seperti itu. Tapi siapin jangan sampai lupa kris 1 rupiah. Pokoknya nanti pembayarannya banyakkan kris 1 rupiah sih.
1: Oh iya ya, betul ya, Bu ya.
0: Kopi misalnya dengan 1 rupiah sih.
1: 1 rupiah.
0: Oke. Okay. Nah, iya, seperti.
1: Kalau di Banyumas dan Purwokerto itu kan kalau saya lihat ya banyak influencer dan juga konten kreator gitu. Ada nggak sih Bu, mungkin peluang atau kesempatan buat teman-teman influencer dan konten kreator di Purwokerto ini untuk terlibat di KKS dan lain sebagainya gitu?
0: Ya kita sih melibatkan ya Mas ya. Tapi saya lupa ya namanya. Nanti kita melibatkan beberapa konten kreator kita tentu yang lokal dulu ya.
1: Ya, lokal dulu ya.
0: Kita menghidupkan ini dulu generasi lokal semangatnya juga memotivasi. Kita udah kerjasama dengan 2 atau 3 ya Mbak ya. Yang konten kreator lokal ya, influencernya. Karena ya acaranya kan supaya juga ini
1: Mas, naik ya, informasinya kemana-mana ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ada yang berminat sih, boleh daftar.
1: Ini yang berminat daftarnya ya dikepoin dulu dong itu ya, sosial medianya dari Bank Indonesia Purwokerto
0: iya,
1: ya.
0: Atau hubungi BI langsung ke kantor.
1: Langsung
0: kalau,
1: bisa ya Bu ya.
0: Humasnya BI tentunya.
1: Humasnya BI ya. Oke. Okay. Dan ya berarti di sini wah ini aku ngebayangin harusnya acaranya besar banget sih ini dan bisa melibatkan banyak ya pihak yang ada di Banyumas gitu ya Bu ya. Sebenarnya selain misalkan ya ada di luar Banyumas gitu bisa enggak sih Bu ikutan join dan lain sebagainya gitu?
0: Apanya nih?
1: Untuk di KKS dan
0: lain-lain. Bisa datang ke KKS-nya silakan dengan senang hati loh Mas. Kita juga ngundang ya seluruhnya ya. Jadi makanya di media sosial tuh seluruh dunia kan bisa lihat Mas, seluruh dunia bisa datang seperti itu. Kita enggak ada ini ya, enggak ada tiketing
1: batasan ataupun apa gitu ya, Bu ya.
0: Nanti untuk ini juga untuk layanan, kalau layanan sepanjang ada KTP ya.
1: Iya.
0: Itu bisa dilayani semua.
1: Seperti itu ya.
0: Jadi serame-ramenya ditunggu semuanya warga Banyumas Raya. Dan warga Indonesia.
1: Dan warga Indonesia.
0: Silakan datang ke Purwokerto ramaikan karya kreatif Serayu dan Banyumas Digifest 2026.
1: Yeay, mantap. Ya. Berarti ini setiap tahun bakal selalu ada Bu KKS atau seperti apa nih?
0: Insya Allah. Insya Allah selalu ada.
1: Oke. Ini karena waktunya udah mepet Bu. Boleh dong kasih pesan mungkin buat warga Banyumas terkait dengan KKS dan event-event yang akan diadakan oleh Bank Indonesia gitu.
0: Ya mungkin pesannya sama-sama kita memajukan ekonomi Banyumas, memeriahkan kegiatan KKS, Banyumas Digifest, kemudian KGI, PKN, selaras semua kegiatan yang ada. Dan jangan lupa untuk terus menggunakan kris.
1: Luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Kristo.
0: Terima kasih Mas Aris.
1: Sama-sama. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini bisa menginspirasi dan mengundang banyak masyarakat Indonesia.
0: Amin.
1: Untuk hadir di KKS nanti ya Bu ya.
0: Amin.
1: Oke, mungkin kita ketemu lagi Bu di lain kesempatan. Kalau ada event lagi boleh dong mampir ke sini ya Bu ya.
0: Siap.
1: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih Mas.
1: Oke, dan ya selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu ya. Oke, teman berdua itu tadi obrolanku bersama Ibu Kristoveni, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, dalam obrolan kita di Karya Kreatif Serayu X Banyumas Digifest 2026. Dan buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Ada banyak informasi yang ada di sana. Dan selepas ini masih ada aku nanti di Sore Ceria. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Casi gol.
1: Berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
4: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
5: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Gema Piala Dunia 2026 ya. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Meksiko sukses mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2 gol tanpa balas dan pada laga pembuka grup A. Selengkapnya dilaporkan oleh Damara Sakti.
6: Tim nasional Meksiko sukses mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukungnya di Stadion Azteca, Meksiko City, El Tri mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 2 gol tanpa balas pada laga pembuka Grup A. Sejak fluid kick-off dibunyikan, Meksiko langsung tampil menekan. Bermain agresif dan menguasai jalannya pertandingan, tim tuan rumah beberapa kali menciptakan peluang berbahaya ke gawang Afrika Selatan. Hasilnya terlihat sejak pertandingan baru memasuki menit ke-9. Julian Quinones berhasil memanfaatkan kesalahan pemain Afrika Selatan di area pertahanan sendiri. Bola yang berhasil direbut kemudian dibawa masuk ke kotak penalti sebelum diselesaikan dengan tembakan terukur yang gagal dihentikan penjaga gawang lawan. Gol tersebut membuat Meksiko semakin percaya diri. Sementara Afrika Selatan yang lebih banyak bertahan kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan menjelang akhir babak pertama, Quinones hampir mencetak gol keduanya, namun sepakannya masih membentur tiang gawang. Afrika Selatan sempat memperoleh peluang terbaik melalui tendangan jarak jauh Bekese Libokasi. Namun upaya tersebut mampu diamankan kiper Meksiko Raul Rangel. Hingga turun minum, skor 1-0 untuk keunggulan Meksiko tetap bertahan. Memasuki babak kedua, petaka datang bagi Afrika Selatan. Beks Pepelo harus meninggalkan lapangan lebih cepat setelah menerima kartu merah akibat melanggar Brian Guiteres yang sedang bergerak bebas menuju ke kotak penalti. Unggul jumlah pemain membuat Meksiko semakin leluasa mengontrol pertandingan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan sebelum akhirnya gol kedua datang pada menit ke-67. Penyerang senior Raul Jimenez sukses mencetak namanya di papan skor melalui sundulan keras memanfaatkan umpan silang Roberto Alvarado. Gol tersebut menjadi gol pertama Jimenez di ajang Piala Dunia bersama tim nasional Meksiko. Keunggulan 2 gol membuat Meksiko semakin nyaman. Sebaliknya Afrika Selatan semakin tertekan dan harus kembali kehilangan pemain setelah Temba Swane menerima kartu merah pada 10 menit terakhir pertandingan akibat tindakan tidak sportif yang dikonfirmasi melalui pemeriksaan VAR. Menjelang laga berakhir, wasit juga mengeluarkan kartu merah untuk bek Meksiko Cesar Montes. Namun kondisi ini tidak mengubah jalannya pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 untuk kemenangan Meksiko tetap bertahan. Hasil ini mengantarkan El Tri ke puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 3 poin.
5: Itu dia informasi terkait dengan Gema Piala Dunia 2026. Kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
4: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di sore ceria masih bareng aku Aris. Dan kali ini kita masuk di segmen Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati ya. Saya buka dulu acara ini teman Pro 2 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, teman Pro 2, nanti buat kamu yang pengen gitu kan ikutan nonton acara ini, bisa ditonton langsung ya di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan ya, untuk tema hari ini atau sore ini di Tasbih adalah satu tahun berlalu, apa kabar imanmu ya. Dan nanti pembahasannya bakal seperti apa, karena hari ini sudah hadir juga guru kita di studio, ada Bapak Firdaus SPDI MPD. Beliau adalah dosen FAI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sapa dulu, assalamualaikum Pak Firdaus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Aris.
0: Iya, gimana kabarnya Pak?
1: Sehat,
0: alhamdulillah. Ya. Ini udah lama ya Pak kita gak ngobrol lagi gini ya.
1: Iya.
0: Mungkin beberapa bulan yang lalu ya Pak Firdaus bisa hadir di sini, dan ini gak kerasa benar lagi ternyata tahun baru Islam ya Pak ya.
1: Iya.
0: Dan pembahasan untuk sore hari ini adalah setelah satu tahun berlalu, apa kabar imanmu? Nah ini boleh Pak kita bahas Pak untuk tema pada sore hari ini. Silahkan mungkin bisa dibuka dulu untuk menyapa para pendengar Pro 2 gitu.
1: Iya, assalamualaikum teman Pro 2. Alhamdulillah semoga kondisi iman teman-teman dalam kondisi sehat dan bagus nih.
0: Amin ya.
1: Apa namanya, seperti yang tadi disampaikan, gak terasa kita akan memasuki tahun baru Hijriah ya. 1448
0: Hijriah ya.
1: Hijriah ya. Insya Allah bertepatan dengan hari Selasa besok nih teman Pro 2. Nah, tak terasa kan satu tahun ya, kita sudah berlalu. Meskipun kita paham bersama ya, yang namanya tahun baru Hijriah itu tidak semarak dengan tahun baru Masehi.
0: Iya, betul.
1: Nah, makanya justru karena tak semarak ini kita sering melupakan.
0: Iya, sering, malah justru kapan sih iya, gak tahu gitu ya.
1: Kita cuma ingatnya tanggal 1 Muharram ya, merah libur. Iya, merah gitu. Padahal ini dalam Islam tahun baru Hijriah itu merupakan momentum yang sangat bagus ya, untuk kita berbenah diri, untuk bermuhasabah ataupun evaluasi seperti itu. Okay. Nah makanya kalau kita ambil satu poin misalkan ya, satu tahun telah berlalu, yang pertama kita harus melihat tak terasa umur kita semakin berkurang nih.
0: Iya, jatahnya berkurang.
1: Jatahnya semakin berkurang. Dan ketika kita berbicara tentang umur, dalam Islam itu umur itu bukan sebatas rentang waktu. Mm-hmm. Tapi seberapa manfaat umur kita, seberapa manfaat usia kita.
0: Okay.
1: Kita sering memaknai misalkan ya, ada teman saudara kita kok meninggal usianya muda ya, 20 tahun, 30 tahun. Mm-hmm. Sementara ada yang usianya 60 ke atas masih hidup sehat. Nah, ini yang sering kita ngelihat, kalau kita bicara usia kan mungkin lebih cocoknya dalam angka.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita bicara umur, umur itu lebih ke kebermanfaatannya. Makanya kalau kita mau bicara tentang para salafus soleh, orang-orang terdahulu itu, katakanlah Imam Nawawi itu ya, teman Pro 2. Beliau seorang ahli hadis, kitabnya banyak, salah satunya apa namanya Riyadhus Shalihin seperti itu. Tapi kalau bicara usia, usia dari Imam Nawawi itu usianya di angka 40-an.
0: Oh, cenderung tidak panjang.
1: Tidak
0: ya?
1: Panjang sebenarnya. Yeah, yeah. Tapi walaupun usianya 40-an, karya tulisnya banyak, hari ini dikaji dan semuanya bermanfaat bagi umat Islam.
0: Oke.
1: Termasuk pendiri Muhammadiyah, Kyai Haji Ahmad Dahlan. Dia secara usia itu 55 tahun.
0: Oke.
1: Itu kalau untuk ukuran pegawai itu belum waktunya pensiun itu.
0: Belum ya.
1: Belum waktunya pensiun. Tapi semangat, ide dan gerakan pemikirannya sampai sekarang banyak kader-kader yang melanjutkan.
0: Iya.
1: Nah makanya ini kalau kita mau memaknai tahun baru Hijriah 1 Muharram ini, kita harus paham teman Pro 2 bahwa umur itu setiap tahun memang berkurang, tapi yang harus kita pikirkan adalah kebermanfaatan tadi.
0: Oh, selama kita hidup,
1: selama di kita hidup umur rentang itu, umur itu kita sudah berdampak apa saja.
0: Okay.
1: Makanya kalau kita mau baca surat pendek nih yang sering kita hafal nih biasanya di sekolah gitu kan.
0: Yeah.
1: Wal asri innal insana lafi khusrin. ini tapi jangan dimaknai kalau ustadznya sudah ngaji ini berarti mau pulang gitu ya.
0: Identik nah, dengan mau pulang.
1: Biasanya ya. Mau pulang aja. Yeah. Tapi ini justru menarik memang. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah termasuk kayak di Dahlan itu memang membiasakan membaca surat Al-Asr di sekolah-sekolah. Okay. Ketika mau pulang seperti
0: ketika
1: itu.
0: Mau pulang ya.
1: Dan ini semangatnya sampai sekarang. Baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri.
0: Iya.
1: Tapi yang sering kita lupakan dalam surat Al-Asr tadi kan Allah bersumpah wal asri demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Jadi semua manusia itu punya potensi rugi. Semuanya rugi manusia itu.
0: Oke, baik.
1: Rugi dalam memanfaatkan waktu.
0: Waktu ya.
1: Nah, di ayat berikutnya kan ilal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan mau beramal soleh. Nah, makanya coba nanti kita bahas selama satu tahun ini iman kita seperti apa, nah, amal kita itu seperti apa. Nah, ini yang pembahasan surat Al-Asr ini. Yang menarik teman Pro 2, surat Al-Asr yang pendek 3 ayat ini,
0: ya.
1: Kalau kata Imam Syafi'i itu, kalau sekiranya Allah cuma mewahyukan, Allah cuma menurunkan surat Al-Asr saja itu sudah cukup. Jadi iya. Al-Quran itu kan ada 114 surat. Mm-hmm. Tapi kata Imam Syafi'i, satu ayat ini aja pun kalau orang mau mengamalkan itu sudah cukup.
0: Sudah cukup ya?
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Karena umumnya kan kita nggak mau rugi, kita maunya untung.
0: Iya,
1: nah,
0: betul.
1: Sementara dalam ayat kedua tadi, demi waktu manusia itu rugi. Nah kalau kita bisa membedah hikmah makna surat Al-Asr ini, kita jadi orang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Nah maka kan caranya itu kan di ayat yang ketiga, beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebaikan, bersabar, nah seperti itu.
0: Oke, karena waktu gak bisa diulang
1: waktu
0: lagi.
1: Waktu gak bisa diulang.
0: Yang udah berlalu, ya sudah.
1: Sudah,
0: oke. Okay.
1: Dan kalau melihat hadis dari Nabi itu, Nabi mengingatkan, nikmatani mahbutani kasirun indan nas. Jadi ada dua nikmat yang itu sering dilalaikan oleh manusia. Mm-hmm. Namanya as-sihat wal-farok. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang.
0: Oh itu sebuah kenikmatan
1: itu
0: ya
1: Pak? Itu kenikmatan.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi dua-duanya ini kadang kita sering melupakan. Mohon maaf teman Pro 2 ini, yang namanya jogging, lari, sepedaan, olahraga itu kesel capek.
0: Iya benar.
1: Tapi kita kalau dari sekarang nih yang masih muda-muda gitu ya, gak mau membiasakan olahraga, itu nanti dampaknya saya yakin di usia tua.
0: Iya, masuk 35 udah.
1: Wah, masuk 35 udah ngos-ngosan seperti itu. Itu baru usia 35. Nanti ya? Kalau ya siapa tahu usianya sampai 50-60 gitu kan, tentunya kan kita dewasa pun juga pinginnya tetap sehat.
0: Iya.
1: Tapi supaya kita dewasanya sehat, kebiasaan dari muda itu harus kita bangun. Makan sehat, bergizi kan seperti itu. Memang ya. Memang sulit itu. Jajan-jajan yang ya banyak yang manis dan lain sebagainya itu memang enak. Tapi kalau kita nggak bisa bersabar, nggak bisa menahan seperti itu, bisa jadi dampaknya nanti ketika kita sudah dewasa seperti itu.
0: Iya. Dan waktu di usia muda itu tidak bisa
1: diulang.
0: Nah, iya Pak ya.
1: Termasuk mungkin kebiasaan kita yang suka begadang, nongkrong, okay. Memang asik. Tapi kalau kita nggak mulai berbenah, nggak mulai merubah sedikit demi sedikit, dampaknya bukan sekarang, tapi di usia senja nanti mungkin gitu ya.
0: Iya, oke, menarik ini ya. Dan ya Pak, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi terkait dengan tema bahasan kita di sore hari ini. Buat teman Pro 2 yang mau nonton secara live, boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Ya, nomor 2 kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati, masih bersama dengan Pak Firdaus. Oke, Pak Firdaus, kita ngebahas tentang gimana kabar iman kita. Tapi biasanya setiap tahun itu kan kalau sekolah kita ada rapornya gitu. Nah, ini kalau kita dalam konteks rapor iman gitu, Pak. Nah, ini aspek apa aja yang perlu kita nilai, perlu kita evaluasi dan lain sebagainya, ini seperti apa, Pak?
1: Nggih, makasih Kak Aris. Teman Pro 2, ini memang ibarat satu tahun mau tutup buku gitu, iya, ya, mau selesai ya. Gitu ya. Ada istilah mungkin kalau di perkantoran itu audit gitu ya. Sebelum kita dinilai, kita harus coba tengok dulu. Nah, apa sih yang harus kita evaluasi? Apa yang harus kita muhasabah? Mungkin yang pertama yang harus kita cross check adalah hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah selama satu tahun ini bagaimana sih gitu?
0: Vertikal berarti
1: ya. Iya. Kira-kira tambah dekat apa tambah jauh? Sholat kita misalkan, kira-kira dalam satu tahun ini, di tahun 1447 ini, kira-kira bagaimana? Ini masih ada yang lubang-lubang, bolong-bolong, apa semuanya udah genep? Nah, okay. Kalau semuanya sudah full 5 waktu, mungkin tingkatannya dinaikkan lagi. Sudah berjamaah atau belum? Sudah di masjid apa belum? Kan seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi jangan pakai standar mungkin, wah tahun kemarin bolong-bolong, tahun kemarin sudah 5 waktu genep nih aman. Ya kalau bisa tiap tahun meningkat. Yang bolong-bolong mungkin sudah mulai genep, yang mungkin masih terbiasa di rumah mungkin bisa ke masjid. Insya Allah kan tepat waktu berjamaah seperti itu.
0: Oh iya, jangan sampai ketinggalan soalnya kalau berjamaah ya.
1: Iya, kalau di rumah kan nanti seperti itu. Okay. Makanya ini yang perlu kita cross check dulu, ya hubungan kita dengan Allah. Kadang kita lupa, kita kalau urusan dunia saja, kita pingin naik pangkat, pingin dapat pekerjaan, kita mungkin cari dekat pimpinan seperti itu.
0: Iya, disiplin banget.
1: Disiplin banget kayak gitu. Pingin naik kelas, prestasi bagus, dekat sama gurunya. Tapi kita lupa, kadang kita pingin rezeki lancar, sehat. Kadang kita lupa dekat dengan siapa seperti itu.
0: Oh iya.
1: Nah, padahal kan kita tahu betul, paham betul bahwa kita makhluk yang berkuasa adalah Allah. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, baik ibadah kita, sholat kita, ya mungkin tadarus kita, baca Al-Quran kita, insya Allah urusan yang lain pun juga akan dipermudah.
0: Iya.
1: Karena kalau kita misalkan ya teman Pro 2, kita pakai perspektif sudut pandang manusia itu gak akan sempurna.
0: Oke.
1: Kita ambil contoh mungkin ya, orang main badminton, bulu tangkis. Orang main bulu tangkis itu kan antara single dengan double itu kan aturannya beda.
0: Iya, betul.
1: Kalau single, otomatis dia lapangannya garisnya agak sempit. Ya karena memang kapasitasnya segitu.
0: Iya.
1: Tapi kalau mainnya double dua orang, mau nggak mau kan semua garis terpakai itu.
0: Iya.
1: Artinya gini, ketika kita memahami ya, aturan manusia aja sedetail seperti itu, apalagi aturan Allah, aturan Tuhan kita Sang Pencipta. Ambil contoh rezeki lah, kita itu sering lupa bersyukur tentang rezeki kita. Ya tadi termasuk nikmat sehat dan waktu luang, waktu kosong itu bagian dari nikmat syukur kita. Bisa jadi tahun kemarin kita diberikan waktu yang luang.
0: Okay.
1: Bisa belajar, bisa berolahraga, gerak. Tapi ternyata tahun kemarin kita lupa gak ngapa-ngapain. Ini yang sering ya kalau mungkin di teman-teman mahasiswa gitu ya. Baru kemarin KRS-an ambil skripsi. Tahu-tahu mau ujian akhir. Padahal skripsinya belum jalan. Nah ini kan ini repot seperti itu. Nah ini ya waktu seperti itu. Memang gak akan bisa kembali seperti itu. Nah kalau kuncinya tadi, coba mungkin kalau kita mau urusan dunia kita beres, ya coba kita cek dulu hubungan kita dengan Allah. Okay. Hablum minallahnya. Nah yang kedua, hablum minannas. Hubungan kita dengan sama makhluknya. Ya. Sesama manusia.
0: Sesama manusia ya.
1: Kalau dalam istilah itu akhlak lah. Coba kita cek akhlak kita seperti itu. Mohon maaf, kita mungkin yang sudah berkeluarga. Bisa jadi mungkin ya di kantor, di tempat kerja kita ramah, kita sopan. Karena kita menghadapi dengan pelanggan
0: ya.
1: pelayanan kan seperti itu. Okay. Tapi coba ketika kita pulang ke rumah, ngelihat anak, ngelihat istri, ngelihat pasangan, marah, rewel misalkan. Yeah, yeah. Hmm. Kadang kita yang sifat ramah di tempat kerja itu sama di rumah itu berbanding terbalik gitu. ini juga harus kita mungkin muhasabah juga, evaluasi juga.
0: Itu manusiawi enggak sih, Pak?
1: Manusiawi
0: ya.
1: Karena yang namanya pekerjaan ya, yang menjadi kita kerja, kadang di tempat kerja kita lelah capek gitu. Tapi ketika di rumah, nah pelampiasan lelah capeknya di kantor, tempat kerja tadi kadang terbawa sampai di rumah.
0: Oh iya iya.
1: Atau sebaliknya, urusan rumah akhirnya mempengaruhi pekerjaan di kantor. Hmm. Nah makanya ini kalau kita mau bicara konsep akhlak tadi, ya coba kita perbaiki.
0: Oke.
1: Makanya ada salah seorang psikolog itu untuk memberikan kenyamanan orang bekerja, ya termasuk kenyamanan di rumah tangga tadi seperti itu. Hmm. Ada hubungan yang positif ketika di rumah tangganya tenang, harmonis, insya Allah itu pun juga akan berdampak di lingkungan kerjanya seperti itu.
0: Oke, berarti ini tantangan ya,
1: tantangan.
0: Pak? Tantangan ya. Gak mudah sih, saya yakin gak mudah, tapi sebenarnya bisa, sebagai muslim bisa ya Pak ya untuk melakukan.
1: Harusnya, karena kalau kita ngelihat hadis Nabi itu kan simpel sebenarnya, tugasnya Nabi Muhammad itu kan simpel. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Anak kecil saja, mohon maaf, anak sekolah, SD, SMP, SMA misalkan. Kalau di rumah dia mendapatkan perlakuan yang ramah, baik, ya, maka ketika dia sekolah itu kan akan merembet, berdampak, nyebar ke teman-teman sekitarnya. Tapi coba kalau anak-anak dari rumah sudah mendapatkan perlakuan kasar,
0: kekerasan
1: gitu ya, misalkan. Nanti kan merembetnya juga ke teman-temannya. Nah kadang di kita lupa, nggak mau ngaca, nggak mau evaluasi. Rumah menyalahkan sekolah, sekolah nanti nyalahkan rumah. Kan nggak pernah ketemu seperti itu. Nah makanya kalau kita bicara tadi yang kedua, misalkan setelah hubungan kita dengan Allah perbaiki, coba kita cek hubungan kita dengan sesama. Akhlak tadi, bagaimana akhlak kita dengan mungkin rekan kerja, akhlak dengan keluarga, akhlak dengan teman, saudara, entah apapun itu, kita perbaiki seperti itu. Nah ini yang yang harus kita evaluasi setahun kemarin seperti itu.
0: Oke, jadi kita sudah sampai sejauh mana sih ya?
1: Iya.
0: Menjalankan istilahnya, mungkin keilmuan Islamnya gitu ya Pak ya. Apakah memang sudah menjalankan apa yang dicontohkan Rasul dan lain sebagainya, itu udah sejauh mana gitu. Nah berarti kalau kita misalkan mengevaluasi seperti itu kan, ya kekurangan pasti adalah dalam setiap manusia nih Pak. Langkah apa selanjutnya ya untuk bisa meningkatkan itu Pak?
1: Oke, setelah kita tahu misalkan ya, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, hubungan dengan sama kita perbaiki, kita evaluasi, terus langkah apa yang harus kita siapkan? Yang pertama kita harus komitmen.
0: Komitmen ini berat ya.
1: Makanya ada seorang sahabat Nabi, dia datang ke Nabi, ya Rasul, ausini, beri saya nasihat.
0: Oke.
1: Tolong saya dikasih nasihat, yang nasihat itu saya gak akan minta kepada orang lain, selain engkau. Dan nasihatnya Nabi itu simple, kul amantu billah sumastaqim. Jadi kata Nabi, katakanlah aku beriman kepada Allah sumastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah makanya apa kabar imanmu di sini, coba kita cross check. Tahun depan iman kita itu mau dibawa kemana? Komitmen kita itu mau dibawa kemana? Kemarin misalkan kita sudah lewat Ramadan, wah ibadah kita meningkat. Kemarin bulan ini, bulan Dzulhijjah, kita udah puasa Arafah, sudah kurban. Nanti bulan Muharram, kalau iman kita kondisinya bagus, insya Allah kita akan tergerak untuk melakukan puasa Asyura. Puasa 10, tanggal 9, 10 atau 10, 11 Muharram seperti itu. Nah maka untuk menjaga langkah supaya iman kita ini bagus di traffic gitu ya, di jalan yang bagus itu ya, yang kedua sumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi Islam itu, Nabi mengajarkan syariat Islam itu luar biasa, sangat simple, mudah dan gampang gitu.
0: Oke.
1: Gak neko-neko harus ya kayak aturan apa ya, harus A, B, C, D, gak seperti itu. Tapi emang tadi konsekuensinya berat, mantep, konsisten. Itu yang gak mudah memang.
0: Memang gak mudah ya.
1: Iya.
0: Konsisten itu dalam hal apapun itu memang tantangan yang
1: luar biasa. Tantangan. Makanya tadi kalau kita bicara bagaimana sholat jamaah kita misalkan. Iya. Kalau memang belum ke masjid, ya sudah. Hari ini kita komitmen, kita mantep, konsisten.
0: Oke.
1: Bisa enggak gitu. Nah.
0: Justru biasanya kalau untuk mengawali bisa ya Pak ya. Tapi konsistennya ini kadang-kadang berat untuk menjalaninya.
1: Ya.
0: Oke. Ini mungkin strateginya Pak untuk bisa konsisten gitu Pak.
1: Nah untuk strategi, kalau mungkin teman-teman Pro 2 belum punya rutin aktivitas, biasanya di beberapa anak muda itu membantu itu daily activity, kegiatan sehari.
0: To-do list gitu ya.
1: Mungkin kalau dulu kita diajarkan nulis yuk buku harian, hari ini ngapain aja, itu bagian sebenarnya bagian dari cross-check muasabah juga. Kan sejak kecil kita diajarkan nih dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kita ngapain. Nah, ya kalau memang kita belum mampu untuk muhasabah, cross check evaluasi dengan kesadaran diri misalkan, kita perlu bantuan dengan checklist misalkan sholat jamaah, tadarus, ya silahkan dibuat aja seperti itu.
0: Iya itu cara paling mudah.
1: Di teman-teman produk, apalagi sekarang kan banyak aplikasi atau apa kan gitu kan, luar biasa zaman sekarang gitu ya.
0: Iya bisa di reminder juga.
1: Iya bisa reminder dan sebagainya. Ini salah satu strategi lah, karena setiap orang kan saya yakin dengan aktivitas kesibukannya kan strateginya masing-masing.
0: Ya oke okay, seperti itu ya. Oke okay, baik Pak, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi ya terkait dengan kabar iman kita. Dan buat teman Pro 2 yang mau nonton secara langsung boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. So tune in terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Ya teman berdua masih dalam tasbih tetap asa dan bimbing hati ya, masih bersama Pak Firdaus juga. Pak, tadi kita udah ngebahas terkait dengan evaluasi gitu. Nah ini kalau misalkan Pak kita pingin mengecek ya keimanan kita, kondisi keimanan kita, kira-kira pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri dulu gitu untuk mengecek apa iman aku lagi baik-baik aja nggak ya gitu.
1: Ya, pertanyaan yang bagus nih teman Pro 2 gitu ya. Jadi ada satu indikator kalau kata Nabi itu, al iman yazidu wa yankus. Iman itu bisa naik dan bisa turun.
0: Ya, oke.
1: Okay. Yazidu bito'ah wa yankusu bil maksiat. Iman itu akan naik ketika kita melakukan ketaatan. Tapi akan berkurang, akan turun kalau kita melakukan kemaksiatan. Artinya ketika kita sedang rajin-rajinnya sholat, ibadah, sedekah, ini jadi indikator kalau iman kita itu sedang naik.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita kok mungkin sholatnya jarang, malah maksiat, misalkan, ini tandanya iman kita itu ngedrop, sedang turun seperti itu. Ya. Nah, kita harus punya tahu gitu, dalam artian parameter kita itu harus sadar gitu. Nah, pentingnya muhasabah. Setiap bagi seorang muslim itu kan seperti itu, setiap hari. Kita cross check lah, coba sehari ini kita sholatnya bagaimana? Sudah full belum? Nah, kalau memang

0: belum full ya, ayo besok kita harus full seperti itu, sehingga grafik keimanan kita itu stabil, syukur bisa naik terus tiap hari.
1: Oke, oke, oke.
0: Nah, makanya karena salah satu indikator itu ketika kita melakukan amal ibadah, hubungan kita dengan Allah dekat, dengan manusia juga bagus, baik, insya Allah iman kita akan stabil, bisa naik seperti itu.
1: Oke, oke, oke.
0: Dan momentum tahun baru Hijriah besok ini harus kita buka lembar baru dengan semangat yang positif.
1: Oh iya, iya.
0: Orang mengatakan tahun baru Hijriah, hijrah, perubahan.
1: Oke.
0: Okay, nah, makanya ya, kalau tadi kita sudah menyatakan evaluasi, ngaca gitu ya, muasabah. Makanya termasuk doa bercermin itu doa yang sangat bagus juga tuh teman Pro 2.
1: Okay.
0: Kadang kita lupa kalau sedang bercermin kan, cuma
1: lupa Pak, cuma fokus.
0: Cuma fokus.
1: Kayak gini banget ya.
0: Apalagi mohon maaf mungkin yang adik-adik itu kan setiap ke mall atau kemana ada kaca, kan ngaca dia gitu.
1: Foto-foto.
0: Tapi kita lupa satu doanya. Allahumma kama hasanta khalqi fa hasin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus wajah saya, fisik saya, karena dia sedang ngaca gitu kan. Fahasin khuluki, maka perbagus pula akhlak saya.
1: Ya, doa yang bagus.
0: Doa yang bagus sebenarnya. Jadi orang ngaca itu bukan cuma selfie, jepret-jepret foto, enggak juga. Tapi doa fisiknya bagus, tapi juga akhlaknya pun juga bagus.
1: Oh, iya.
0: Karena bukti dari keimanan seseorang, itu buahnya, hasilnya itu akhlak. Semakin iman kita bagus dengan Allah, maka nanti akan nampak akhlak yang bagus.
1: Oke, berarti tercermin di akhlaknya.
0: Tercermin di akhlaknya.
1: Oke, oke, seperti itu.
0: Dan makanya di beberapa riwayat hadis yang lain, yang namanya iman itu selalu bergandeng tangan dengan akhlak. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aliyasmut. Maka hendaknya berkata baik atau diam. Jadi dalam hadis itu kan ada iman, kemudian komitmennya akhlak. Kalau dia mengaku beriman, maka dia harus berkata yang baik. Nah, mungkin tahun kemarin kita suka nyebarin hoax, berkata kotor, fitnah-fitnah, misalkan hate speech, kebencian dan lain sebagainya. Ayo kita perbaiki, kita rubah. Mudah-mudahan tahun Hijriah besok, satu Muharram besok, ya syukur-syukur dari sekarang mumpung masih ada kesempatan tadi, kita rubah. Kita berubah, yang tadi mungkin tahun kemarin kita akhlak kita kurang bagus, tahun besok kita harus berubah jadi yang lebih baik seperti itu.
1: Oke, ini kebiasaan kecil Pak yang bisa kita siapkan juga nanti untuk apa yang meningkatkan iman kita Pak gitu.
0: Salah satu kebiasaan yang kecil, selain kita tadi komitmen istiqomah dengan amal kebaikan, jangan lupakan doa teman-teman Pro 2.
1: Oh, doa ya Pak ya.
0: Doa itu kelihatannya simple, tapi itu senjatanya seorang mukmin. Ad-du'a silahul mukmin. Kita sering denger doa, Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah saya dalam mengingatmu. Wa syukrika, dan bersyukur. Wa husni ibadatik, dan ibadahnya semakin bagus. Artinya, kita minta ibadahnya bagus, minta bersyukur, minta berdikir ibadah dengan Allah, itu pun disupport dengan doa.
1: Iya, iya.
0: Jadi kita itu jangan sombong dalam artian, wah saya biasa ke mesin kok bolak-balik. Ya akan lebih pas kalau kita imbangin dengan doa. Mohon maaf, orang bisa jadi bolak-balik ke masjid, tapi kan niatnya gak ada yang tahu.
1: Iya, hati manusia siapa yang tahu.
0: Tahu. Jangan-jangan dia ke masjid bolak-balik karena ada nasi kota.
1: Nah, niatnya udah beda.
0: Niatnya udah beda. Ya oke lah, dari dulu niatnya nasi kota, tapi tahun sekarang harus niatnya sedekah.
1: Ah, iya,
0: jangan
1: iya,
0: sampai dibalik, bolak-balik ke masjid cuma survei. Ini yang repot.
1: Yang repot ya. Okay.
0: Surveinya survei kota amal itu ya. Ya berubah yang kebiasaan seperti itu.
1: Oke, ini persiapan aja Pak. Persiapan apa aja Pak untuk di menyambut tahun depan ini Pak?
0: Kalau persiapan tahun depan Hijriah sesuai dengan hadis yang masyhur, paling gampang adalah niat. Sebagaimana hadis hijrah itu diawali dengan niatnya.
1: Oke.
0: Okay. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan seorang akan melakukan tergantung amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya tadi. Ya contoh simpelnya seperti tadi orang ke masjid.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan memasuki tahun besok kita niat kita rubah. Oke lah mungkin orang kemarin ada yang suka memfitnah kita, ada yang berkata jelek kepada kita, ya sudah kita rubah. Yang dulu kita tutup lembarannya, kita buka, kita perbaiki kalau memang kita salah seperti itu.
1: Iya, iya.
0: Yang penting kita memasuki awal tahun Hijriah ini, kita teman perdua harus punya komitmen, jadikan tahun ini sebagai tahun untuk berubah yang lebih bagus. Di tengah mungkin kondisi apa ya, ekonomi apapun itu sosial saat ini serba sulit, yeah. Misalkan harus yakin, kalaupun ekonominya sulit, mudah-mudahan rezekinya semakin naik.
1: Amin. Nah,
0: kan seperti itu. Jangan sampai justru kita balik, wah ekonominya sulit, kemudian kita ngeluh, dan ya nanti hasilnya akan ngeluh juga.
1: Ngeluh juga ya.
0: Tapi kalau ekonominya sulit, rezeki kita naik, ya insya Allah, itulah keadilan, seimbang lah seperti itu.
1: Oke, dan itu bagian dari doa kita.
0: Bagian dari doa juga.
1: Iya, iya, iya. Dan ya, seorang muslim memang harus berdoa ya, Pak.
0: Iya.
1: Untuk menghadapi
0: apapun hidup, itulah. Apapun yang itu penting ya. positif untuk menghadapi tahun depan seperti itu.
1: Oke. Nah ini untuk membangun semangatnya Pak dan konsistennya nih. Aduh ini konsisten tuh kayaknya memang di mana-mana jadi salah satu tantangan yang memang harus ditaklukkan ya.
0: Iya. Makanya kalau melihat semangat hijrah tadi. Orang mau pindah dari satu lokasi ke lokasi yang baik itu memang butuh konsisten, semangat, positif, dan serius.
1: Serius ya?
0: Nah, maka mungkin teman-teman yang hari ini sudah kelulusan, perpisahan, otomatis kan Anda naik kelas. Nah, ketika naik kelas berikutnya, lulus, bekerja, dan sebagainya, tanamkan sifat yang serius. Positif, serius, sudah harus lebih dewasa, harus lebih, ya apa namanya, ibadahnya tadi hubungan dengan Allah, dengan sama manusia diperbaiki, insya Allah itu pun akan berpengaruh kembalinya kepada kita semua.
1: Oke, luar biasa. Ini karena waktunya udah mepet Pak, boleh dong kasih pesan buat teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini kayak antara iya dan tidak, kayak masih ragu atau mungkin masih bingung harus bagaimana. Nah ini semangatnya Pak, mungkin bisa ditularkan kepada teman-teman Pro 2.
0: Kalau apa namanya, kita bicara tentang hijrah, sebagaimana kata sahabat Umar bin Khattab itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, gitu ya. Jadi kelak kita semua akan mempertanggungjawabkan amal kita di akhirat.
1: Okay.
0: Nah sebelum kita mempertanggungjawabkan itu, mari kita audit dulu, kita introspeksi dulu. Kalau benar kita tingkatkan, kalau kurang kita perbaiki.
1: Oke, seperti itu.
0: Seperti
1: ya,
0: itu.
1: Oke, terima kasih Pak Firdaus sudah hadir pada sore hari ini.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi teman-teman ya, Pak ya.
0: Yeah, insya Allah.
1: Seluruh yang mendengarkan dan juga yang menonton. Dan terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya. Acaranya saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya teman berdua, itu tadi obrolanku bersama Bapak Firdaus SPD IMPD. Beliau adalah dosen FAI dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa ditonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. Pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Thanks.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjut lagi di sore ceria masih barengan sama aku Aris yang bakal temenin kamu ya sampai nanti kelar jam berapa ya? Jam 7 aja ya, teman Pro 2 ya. Nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik dan juga kita dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama Music Director Pro 2, ada Siska Kurnia. Thank you buat Siska Kurnia. Kayaknya Siska jam segini tuh masih semangat banget ya ngerjain playlist ya. Gak apa-apa sambil ngopi ya kakak Siska ya. Dan buat teman Pro 2 yang jam segini masih di jalan, lagi nyetir ya, atau masih di tempat kerja, di outlet kamu, di toko kamu ya, tetap semangat. Karena kita hari ini udah mulai diguyur hujan lagi teman Pro 2. Hujan-hujan manja gitu di wilayah Purwokerto. Kayaknya sih di Banyumas Raya udah banyak teman-teman yang lain yang sudah mulai hujan juga ya. Walaupun ini masih di musim pancaroba, musim peralihan, kamu harus tetap menyiapin kayak jas hujan, mantel dan lain sebagainya yang bisa melindungi diri kamu ketika hujan gitu. Dan pastikan juga alat-alat elektronik kayak handphone, mungkin ada tablet ataupun laptop kamu ya, ini harus dipastikan aman dari air hujan. Mungkin banyak file-file penting yang sekiranya nanti perlu ya kamu gunakan ya, yang itu menyangkut hidup kamu, karir kamu, atau bahkan pendidikan kamu. Ya gak lucu kalau misalkan gara-gara laptopnya rusak, skripsinya bubar. Jangan ya teman Pro 2. Sambil enjoy, yuk kita dengerin dulu satu lagu untuk sore hari ini dari miliknya Idgitaf dengan Berakhir di Aku.

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Siap-siap buat kamu teman Pro 2 nih. Soalnya jembatan Sungai Serayu di Banyumas ini mulai hari ini lagi diuji coba ya. Buat tutup total sebelum pekerjaan perbaikan lantainya resmi digeber dari tanggal 15 Juni nanti. Dan kamu yang bawa mobil kecil, mending lewat jalur alternatif di Mandi Rancan aja ya. Tapi kalau misalkan bawa kendaraan yang gede, ya wajib puter lewat Buntu atau Rawalo sesuai arahan dari Dinas Perhubungan. Dan jangan sampai nyasar atau emosi di jalan, karena memang rekayasa lalu lintas ini bakal terus berlaku sampai akhir Juli 2026 biar jembatan nggak makin keropos dan aman ya buat kita lewat lagi gitu.

ya sabar dulu deh ya selama 1 bulan. Aku yakin sih, kenapa sih harus muter segala macam ya? Tapi memang nggak ada jalan alternatif lain teman berdua. Makanya ya harus disabar-sabarin aja. Ini kan cuma kurang lebih ya berapa ya? 45 hari lah ya untuk pengerjaan dari jembatan Sungai Serayu di Banyuwangi.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Warga Cilacap ya, ini harus siap-siap jaket tebel soalnya BMKG bilang daerah kamu lagi kena fenomena bediding ya, teman berdua, yang bikin suhu malam-malam itu jadi adem banget, nusuk tulang ya. Jadi hal ini terjadi karena angin dingin dari Australia lagi mampir barengan sama datangnya musim kemarau yang bikin langit cerah tapi suhunya drop drastis pas waktu menjelang subuh gitu. Jadi aku juga pengen ngingetin buat jaga kondisi badan biar gak gampang sakit gara-gara perubahan cuaca yang ekstrim. Dan mumpung kemarau-nya baru aja mulai ya, jadi kamu harus mempersiapkan diri teman pro 2. Yang pasti jangan sampai skip pakai selimut biar tidur kamu tetap nyenyak pas hawa lagi dingin-dinginnya begini ya teman pro 2. Tapi di Purwokerto sih memang lagi hujan walaupun gak terlalu deras teman pro 2. Yang pasti ini masih dalam musim, kalau aku bilang sih masih pancaroba ya, peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.

Teman berdua, ini saatnya kita menunaikan ibadah sholat maghrib, dan selepas ini masih ada aku di Sore Ceria. So stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa'i.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit, dia boleh berdoa. Berdoa yang baik adalah berdoa yang memposisikan diri seorang hamba dalam kehambaannya dengan kesadaran bahwa dirinya lemah tak berdaya di hadapan Rabbul Izzati yang Maha Kuasa. Doa kepasrahan kepada Allah yang sifatnya tidak mendikte. Doa kepada Allah yang justru menyanjung, memuja, dan memuji kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah pernah ia terima. Doa ini pernah dilantunkan oleh Nabi Ayub alaihissalam ketika beliau hidup dalam kepapapunaan yang luar biasa. Kondisinya kontras dengan di hari-hari di masa lalunya. Ia berdoa kepada Allah, Rabbi masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sungguh aku tertimpa penderitaan yang hebat. Padahal Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Engkau Maha Penyayang di atas segala penyayang. Ternyata dengan berdoa seperti ini, Allah memberikan pertolongannya. Dikirimnya Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Ayub agar ia menepuk air yang ada di hadapannya, digunakan untuk mengusap seluruh badannya yang penuh dengan penyakit-penyakit lepra saat itu. Sejurus kemudian, Nabi Allah yang satu ini, kulitnya sembuh tak berbekas. Doa adalah kekuatan bagi orang-orang beriman. Saya Sukeri Amtil.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: 99 Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih dalam rangkaian sore ceria, aku bakal temenin kamu ya di luar sana. Kalau di Purwokerto udah nggak hujan, tapi mungkin masih ada beberapa tempat yang kayak gerimis-gerimis manja gitu, teman Pro 2. Kalau di halaman Pro 2 sih udah reda ya, mungkin kamu punya kegiatan di luar sana atau mungkin mau pulang jam segini, ya udah oke juga gitu ya. Yang pasti untuk sore hari ini teman Pro 2, aku bakal berbagi informasi nanti ya, sampai kelar jam 7 aku temenin kamu, dan nanti dari jam 7 sampai jam 8 kita relay ke Jakarta ya. Ada music live chat, nanti untuk guestarnya ada Alvin Labian dan juga Grace Kathleen. Wah, ini bakal seru teman Pro 2. So, stay tune terus teman Pro 2, kita dengerin lagu dari miliknya Gia Indrawari, Rinduku.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam

Tiara Andini ya beneran bikin gebrakan gak ada lawan. Karena baru aja ngerilis versi Korea dari lagu hitsnya yang judulnya itu Janji Setia. Ini bareng produser sekaligus penyanyi asal Korea Selatan bernama Meloni, teman berdua. Dan aku rasa kolaborasi ini pecah banget ya. Soalnya lagu yang aslinya itu udah galau, dibikin makin baper pakai vibes ala soundtrack drakor yang memang kental banget buat manjain telinga kamu. Dan ya kamu kudu dengerin teman berdua gimana suara mereka berdua nyatu pas bawain lirik bahasa Korea yang ternyata cocok banget masuk ke melodi lagunya Tiara Andini. Ini para fansnya pasti udah apa ya, seneng banget gitu teman berdua ngelihat kolaborasi antara Tiara Andini dengan Meloni.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Tiba-tiba ya Purwokerto gerimis lagi teman berdua. Ini kayaknya memang lagi cuacanya gak menentu ya. Tapi gerimis-gerimis kayak gini ada informasi yang sangat-sangat menarik. Ada BTS ini baru aja ngerilis lagu gokil judulnya Come Over ya. Pas tanggal 12 Juni 2026 buat ngerayain momen Vesta ke-13 ya. Ke Vesta ke-13 mereka ya maksudnya ya, bareng kamu teman berdua. Dan aku ngerasa lagu ini beneran dalam banget karena isinya kayak surat cinta yang nunjukin rasa sayang semua member ke ARMY di seluruh dunia. Dan kamu harus banget nih nyimak soalnya ketujuh personilnya kompak banget bawain melodi yang bikin hati tuh adem sekaligus terharu parah teman berdua. Ini beneran jadi kado paling pecah buat nungguin mereka kumpul bareng lagi secara utuh setelah sekian lama ya. Banyak nih ARMY yang sudah menantikan momen-momen berkumpulnya mereka.

0: Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
1: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
1: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
1: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
1: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
1: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Nomor 2 kali ini ada Stereo Wall. Ini baru aja ngerilis lagu paling grace mereka ya, yang judulnya Antara. Dan beneran ngena banget buat kamu yang lagi berjuang buat belajar ikhlas. Ikhlas katanya teman nomor 2. Dan band alternatif rock ini pengen ngasih tahu kalau gak semua hal yang hilang itu harus balik lagi. Karena berdamai sama kenyataan pahit itu emang bagian dari proses buat jadi makin dewasa ya. Dan ini jadi rilisan kedua mereka bareng vokalis baru namanya Zeva. Dan musiknya sengaja dibikin emosional malah parah ya, biar pesen soal keteguhan hati itu beneran nyampe ke perasaan pendengarnya. Dan aku rasa lagu ini pas banget buat jadi teman galau pas kamu lagi ngerasa hidup gak sesuai ekspektasi, tapi tetap harus gaspol buat jalan terus ya. Dan kalau misalkan kamu lagi galau-galau, kamu boleh ikutan join di live TikToknya Pro 2. Aku lagi live di sana teman Pro 2. Kita ngobrol santai aja di sana ya, sambil enjoy.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Keren banget teman-teman berdua, akhirnya Lee Seraphim, Eilid dan Kitsy ini beneran rilis single kolaborasi judulnya Iconic by Mystic ya. Hari ini 12 Juni teman-teman berdua, dan aku dapat info kalau lagu berbahasa Inggris ini punya pesan mendalam buat nyentil para haters yang memang selama ini tuh sering ngasih komentar negatif ke mereka gitu. Dan kamu wajib banget nonton video klipnya karena memang visualnya keren banget ya, mulai dari adegan di makam sampai klinik gigi yang nyentrik banget. Dan proyek gabungan tiga grup naungan HYBE ini beneran ngasih bukti kalau mereka itu makin solid dan tetap bersinar di tengah sorotan global.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

Menjelang jam 7, teman Pro 2, itu artinya kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini harus usai. Dan setelah ini kita bakal relay ke Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Nanti bakal ada guest star Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen yang bakal mengisi keseruan di Music Live Chat untuk hari ini ya. Aku mohon maaf ya teman Pro 2 kalau ada salah-salah kata. Dan nanti di jam malam ada dosen Pradana yang temenin kamu. Thank you for listening. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Hehehe, gak cuma itu. Kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita Manamenilo, di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
0: Halo. Halo, halo, halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, oh, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Oh, itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal.
0: Apa oh gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar juga.
0: Yang di situ deh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
2: Harus bernada. Sisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
1: Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan. Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih. Okay. Gitu.
0: Oh berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Benar.
0: Oke, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
2: Basically ya.
0: Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan. Dia bikin banyak banget terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful, dan ada sedikit R&B. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya. Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus, yeah. bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga. Okay. Gitu kan. Nice. Baru nemu dia juga gitu. Yeah, jadi kayak cocok kita kayaknya. Kalau lo Alvin, lo lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random, gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Okay. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Yeah. Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Aditya.
1: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya, In Your Wonderland kalau gak salah.
0: Oh iya, In Your Wonderland.
1: Iya, nah itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget sih, berarti sekarang lagi dengerin ya.
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory Teman Berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya, langsung drop aja boleh di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini, Teman Berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin. Yes. Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
1: Terima kasih.
0: Ini berarti rilis kapan?
1: 22 Mei.
0: Wow, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes,
0: benar. Yeah. Oh harus gitu. Memory.
1: Oh perfect pitch deh ternyata.
2: Bagus loh. Keren loh.
0: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku merilis single juga deh. Nah.
1: Please iya.
0: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga deh. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
1: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
0: Fun fact.
1: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
0: Okay.
1: Hey, mana aja bisa, asalkannya orang tua itu kejauhan. Ya, dua orang yang pernah dekat.
0: Kata gue, lu udah capek ya.
1: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu. Kaos
0: mencurigakan. Mencurigakan, kok inget semua?
2: Kok detail banget?
0: Kok detail banget?
1: Jamon kah?
0: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
1: Iya,
0: ya,
1: detail-detailnya aja sih kak.
0: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
0: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
0: Oke.
2: Okay. Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo. Itu lo pasti langsung keinget.
0: Auto. Iya sih.
1: Wow.
0: Bener.
2: Otomatis.
0: Bener.
2: Iya.
0: Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Tiba-tiba flashback semua. Wah.
0: Siapa nih? Gitu ya.
2: Wow. Itu dia.
0: Bener sih. Kalau Grace.
1: Nah lo.
0: Kok nah lo?
1: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
0: Oke.
1: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makainya earphone kabel, bisa kayak gitu.
0: Oh, bisa.
1: Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia yang kayak bagaimana.
0: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah, itu siapa? Aduh. Pancing terus, benar.
0: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
1: Betul.
0: Kan? Karena cuman dia doang orang yang seperti itu.
1: Mungkin
0: kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuman kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
1: Itu dia.
0: Okay. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
1: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin ke depannya gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
0: Berarti ada part 2-nya ya?
2: Bisa jadi.
1: Bisa.
0: Bisa jadi, gak ada yang gak mungkin gitu
2: bener.
0: Kan. Bener. Tapi kalau di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
0: Sama, Grace dulu.
1: Oh, aku dulu. Oh my god, sorry.
0: Lagi meleng aja ini.
2: Iya. Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ soalnya. Sorry.
1: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
0: Okay.
1: Yang empat aku. Mm-hmm. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya.
2: Bener.
1: Tuh gue gelis sih sebenernya. Gue malu sih. Kenapa ya?
0: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
0: Iya loh.
1: Itu sih part pertama
0: aku. Kalau lu Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
0: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
0: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
1: Tadi Aditya ini.
2: Aduh.
0: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan, soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian ya, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
0: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
0: Bener.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue nggak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran.
0: Iya. Yeah.
2: Kadang kan orang datang ke hidup kita ya itu nggak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
0: Benar. Kalau dari Grace?
1: Sumpah sama kak. Sorry ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: tapi
1: ngomong
2: sepakat
1: itu.
2: Ya, sepakat.
0: Oke, sepakat.
1: Iya benar, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesal.
1: Gimana otaknya ini?
0: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
1: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh yaudah jadi pelajaran.
0: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Bener.
0: Legowo gitu ya.
2: Mungkin apa? Ambil positifnya.
0: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu ya.
2: Mungkin ada fase-fase denial dulu.
0: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
2: Hello.
1: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
3: Yes.
1: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
2: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin. Ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis.
3: Yes.
2: Ya kenanglah itunya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu,
2: itunya. Kenanglah.
1: Hal yang manis itu
2: manis-manisnya.
1: Iya, benar. Oke.
2: Kenang itunya, teman-teman.
1: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
2: Yes.
1: Benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
3: Iya. Yeah.
1: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
3: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
1: Serius?
3: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
2: sehari.
1: Iya. Oh, gitu. Kirain semuanya langsung sehari.
3: Keren.
1: Kok kayak bikin candi.
2: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
1: Oke, okay. Berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
3: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak. Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
2: Berapa minggu sih? Beberapa minggu.
3: Iya.
1: Oke.
3: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
1: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara yang ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
2: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
1: demo.
2: Namanya demonya.
1: Demo. Yeah. Oke.
2: Okay. Jadi, nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana. Tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
1: Yes.
2: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah itulah yang kita explore pas di recording session.
1: Oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
2: Oke.
1: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
2: Oke.
3: Okay. Ya ilah.
1: Jawab cepetan.
3: Apa yang diharapkan dari...
1: Jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua nanti... Langsung barengan aja ya.
2: Barengan nih.
1: Barengan gak, langsung
3: gak
1: nyebut.
3: Enggak harus sama kan tapi.
1: Enggak harus sama.
2: Okay.
1: Ya makanya barengan biar enggak sama.
2: Iya
1: kan?
2: Benar.
1: Biar enggak sama barengan. Oke. Udah siap?
2: Yuk.
1: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
3: Let's go.
1: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
2: Oke.
1: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
2: Love at first sight.
3: Why?
1: Wow, oke.
3: Oke,
1: kita tanya dulu deh dari Alvin.
2: Kenapa? Oh gitu, kasih reasonnya.
1: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
2: Oh, oke, gak masalah kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
1: Kenapa?
2: Iya.
1: Love at first sight. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
2: Sebenarnya gak sebanget itu.
1: Okay.
2: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover. Dan dua kali... It doesn't work.
1: Oke.
2: Okay. Gitu.
1: Kayaknya tahu endingnya kemana.
2: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
1: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
3: Ada alasan make sense ya.
1: Ada alasannya ya. Oke, make sense. Gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
3: Beda.
1: Friends to lover. Kenapa?
3: Kalau aku karena. Sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
2: Iya ada, butterfly ini.
1: Butterfly ya.
2: My stomach.
1: Bener.
3: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
1: Bener sih, bener.
3: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah... komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
1: Oke, benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
3: Aduh.
1: gitu ya berarti ya.
2: Bener.
1: Bener. Oke, kita lanjut dulu.
2: Oke.
1: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
2: Nembak duluan.
1: Oke.

0: bisa.
1: Kalau move on cepat tuh, move on kan ada prosesnya ya. Bener. Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
2: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
2: Oh oke, berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu ya.
1: Iya gitu.
2: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju. Kalau lu Grace?
0: Aku karena apa ya, menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
2: Oke.
0: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Aku gitu.
2: Udah langsung turn back gitu ya.
0: Iya.
2: Benar. Oke. Selanjutnya. Foto lama atau chat lama? Oke. 3 2 1.
1: Foto chat lama.
2: Wah, beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
0: Oh pasti. Oh itu nggak mungkin nggak tiap hari aku lakukan.
2: Apa yang lo cari sebenarnya?
0: Obrolan lucunya.
2: Oke. Lo tau nggak? Tadi dia bilang ya move on cepet, tapi yang dilihat orang.
1: Agak apa ya, kontradiktif
2: ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
0: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
2: Karena?
0: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
2: Oh.
0: Aneh kan? Okay. Cuman gitu aku lebih suka chat. Lebih milihnya itu.
2: Ternyata Grace tipe yang orang yang enggak suka ditelepon berarti ya?
0: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
2: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan
2: beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin.
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama, gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
2: Oke.
1: Okay. Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
2: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
2: Oh, orangnya emang visual sih, bener sih.
0: Iya.
1: Lumayan.
0: Visualnya oke.
1: Beda arti.
2: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
2: Ini gampang sih sebenarnya sih.
0: Oke.
2: Oke, kalian tim kopi atau tim matcha? 3, 2, 1.
1: Kopi.
2: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
0: Aku kenapa ya?
1: Gak apa-apa kok.
2: It's okay loh.
0: Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan. Sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh, mentok-mentok teh lah ya. Teh manca udah paling bener.
1: Bener.
2: Terus gimana itu? Media visit gimana itu? Sakit perut itu?
1: Tapi untungnya bisa.
2: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
2: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
0: Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku.
1: Setinggi hafal. Apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita mulai.
2: Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
2: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
2: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
2: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
0: Aku.
2: Aneh lu.
0: Udah kelihatan dari cara bicara juga. It's okay.
2: Gak bercanda. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you.
0: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
0: Wow, terbukti ya. Wow.
2: Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
2: Yay.
3: Yo.
1: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
3: Seru-seru.
1: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
1: Ada?
2: Ada.
1: Oh ada?
2: Ada. gue tuh gak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
1: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
1: Oke. Okay.
3: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Mereka yang menamai diri. Gitu.
3: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
1: Ya gak salah, gak apa-apa juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang gak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvin Attic.
1: Alvin Attic.
2: Iya.
1: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvin Attic.
1: Oke. Respect. Ya. Dan kalau lu, ada gak?
3: Ada, aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
3: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
2: Apa?
3: Graces.
1: Gak apa-apa.
3: Graces
2: ya.
1: Iya. Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
3: Beberapa teman aku manggil aku Gracie gitu.
1: Oh.
3: Kan. Nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
1: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
3: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
1: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
1: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
1: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
1: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
1: Oh. Yes. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
3: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
1: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
3: itu tidak.
1: No, jangan ya. Oke, terima kasih buat Alvin dan juga Grace sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
1: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
3: Di YouTube channel My Music Record.
1: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Yay.
1: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu.
2: Enggak usah.
1: Enggak perlu.
2: Sorry.
1: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
3: Siap.
1: Yes. Oke, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
3: Let's go.

0: 69 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Selamat malam teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosang Pradana dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada informasi terkait Piala Dunia 2026 yang bakal aku hadirkan buat kamu. Teman Pro 2, Amerika Serikat akan memulai perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada pertandingan grup D. Laga ini juga menjadi ujian awal bagi tim tuan rumah yang membawa target tinggi di depan pendukung sendiri. Selengkapnya Gema Piala Dunia disampaikan Aisa Ramdhani.
3: Amerika Serikat akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Paraguay pada laga pembuka Grup D yang berlangsung di Los Angeles Stadium. Sebagai salah satu tuan rumah turnamen, The Stars and Stripes mengemban ekspektasi besar untuk meraih kemenangan di depan publik sendiri dan membuka peluang lolos ke fase gugur dengan hasil positif. Secara kekuatan tim, Amerika Serikat lebih diunggulkan dibanding Paraguay. Selain berstatus tuan rumah, skuad asuhan Mauricio Pochettino juga memiliki materi pemain yang berpengalaman bermain di kompetisi elit Eropa. Nama-nama seperti Christian Pulisic, Weston McKennie, Gio Reyna hingga Volarin Balogun diperkirakan menjadi andalan di laga pembuka nanti. Di lini depan, Balogun menjadi salah satu pemain yang paling dinantikan kontribusinya setelah tampil cukup produktif dalam beberapa pertandingan terakhir. Sementara Pulisic tetap menjadi motor serangan utama berkat kreativitas dan kemampuannya menciptakan peluang dari berbagai situasi. Dari kubu Paraguay, kekuatan utama berada pada organisasi pertahanan yang disiplin dan permainan kolektif yang solid. Tim berjuluk La Albiroja kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak edisi 2010, setelah berhasil finish di posisi 6 kualifikasi CONMEBOL. Meski demikian, produktivitas gol masih menjadi pekerjaan rumah, karena Paraguay hanya mencetak 14 gol sepanjang babak kualifikasi. Paraguay diperkirakan mengandalkan Diego Gomez sebagai penggerak permainan di lini tengah. Absennya Julio Enciso akibat cedera membuat beban kreativitas serangan Paraguay semakin besar di pundak Gomez dan para pemain senior lainnya. Jika melihat catatan pertemuan kedua tim, Amerika Serikat memiliki rekor yang lebih baik. Dari 9 pertemuan sebelumnya, Amerika Serikat meraih 5 kemenangan. Paraguay menang 2 kali, sementara 2 laga lainnya berakhir imbang. Pertemuan terakhir pada November 2025 juga dimenangkan Amerika Serikat dengan skor 2-1 melalui gol Gio Reyna dan Volarin Balogun. Secara permainan, Amerika Serikat diprediksi akan tampil lebih agresif dengan memanfaatkan kecepatan pemain sayap serta dukungan penuh suporter tuan rumah. Sementara Paraguay kemungkinan bermain lebih bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat untuk mencuri gol. Berdasarkan performa terkini dan kualitas skuad yang dimiliki, Amerika Serikat lebih difavoritkan meraih kemenangan pada laga ini. Namun, Paraguay tetap berpotensi memberikan kejutan berkat organisasi pertahanan yang kuat dan pengalaman menghadapi tim-tim besar di Amerika Selatan.
2: Itu dia Gema Piala Dunia 2026 yang baru aja aku hadirkan buat kamu. Dan tentunya kamu bisa simak informasi-informasi menarik terkait Piala Dunia 2026 hanya di RRI.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat malam. Jaga malam bareng sama aku Dosang Pradana ya. Kita habiskan malam hari ini menyebut akhir pekan di Jaga Malam sampai jam 11 saja aku bakal temani kamu ya. Nah, kalau tadi sempat hujan juga ya. Jadi cuaca kayaknya malam hari ini agak syahdu ya, dingin-dingin syahdu. Biar makin hangat, kita gabung bareng sama-sama. Nanti ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan juga, dan ada lagu-lagu yang siap menemani malam hari kamu. Nah, buat kamu yang suka berfantasi, kayaknya lagu yang satu ini pas nih dari Hara dengan Fantasia. So check this one, I'll be right back.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola? Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Gocek terus, jempolin, kasih gol!
2: Teman Pro 2, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta

0: malam-malam.
1: Oke, itu nomor 2. Kali ini kita bakal ngebahas tentang scale up bisnis untuk anak muda ya. Jadi, yang pertama yang perlu kamu perhatikan adalah kenali dulu nih apa itu scale up ya. Jadi, scale up ini bisa dibilang proses pengembangan bisnis agar bisa menghasilkan penjualan dan juga keuntungan yang memang lebih besar tanpa harus menambah biaya secara berlebihan ya. Jadi, awalnya misalkan kamu cuma ngejual 50 produk per bulan ya. Nah, setelah scale up, penjualan ini naik menjadi 300 produk per bulan karena pemasaran, sistem, dan juga tim yang memang lebih efektif ya. Lalu, mungkin kamu bingung antara growth dan juga scale up. Jadi growth ini lebih ke penjualan naik, biaya juga ikut naik. Sedangkan scale up, penjualan naik lebih cepat tapi daripada biayanya ya. Jadi tujuannya apa sih? Untuk menambah omset of course ya, lalu menjangkau pasar yang memang lebih luas, meningkatkan keuntungan, serta membuat bisnis kita ini lebih berkelanjutan atau organik ya, dan juga sustain.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

malam-malam. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Jadi kita masuk ke strategi scale up yang efektif ya. Pastikan produk ini memang sudah terbukti laku ya. Jadi jangan buru-buru memperbesar bisnis jika produk ini masih sering berubah atau belum memiliki pelanggan tetap ya. Jadi bangun sistem kerja yang jelas. Bisnis yang berkembang ini gak boleh bergantung pada satu orang aja. Jadi SOP pelayanan pelanggan, SOP produksi, sistem pencatatan keuangan, pengelolaan stok barang, lalu terkait juga dengan pemasaran digital ya. Jadi gunakan media sosial untuk menjangkau lebih banyak pelanggan ya. Fokus pada konten edukasi, testimoni pelanggan, video pendek, promosi yang konsisten ya. Jangan lupa juga bangun tim yang tetap tepat ya. Jadi saat bisnis semakin besar, pemilik ini juga biasanya gak bisa ngerjain semuanya sendiri. Jadi delegasikan pekerjaan-pekerjaan kepada tim yang kompeten dan memiliki komitmen yang tinggi.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Malam-malam. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, masih ngebahas tentang scale up bisnis ya. Dan di sesi yang ketiga ini kita akan membahas tentang kunci sukses dari scale up ya. Jadi fokus pada pelanggan, pelanggan yang puas ini pasti akan balik lagi dan juga ngerekomendasiin bisnis kepada orang lain ya. Dan jangan lupa juga gunakan data ya, jadi bukan asal tapi gunakan data. Jangan ambil keputusan ini hanya berdasarkan feeling aja, tapi ada analisis data penjualan, biaya dan juga perilaku pelanggan ya. Jangan lupa kelola uang dengan baik, pastikan arus kas ini sehat, keuntungan diputar kembali untuk mengembangkan bisnis dan bertumbuh secara bertahap ya. Jadi scale up ini bukan tentang menjadi besar dengan cepat, tetapi juga menjadi besar dengan strategi yang tepat ya. Nah, rumus sederhana scale up yaitu produk yang dibutuhkan pasar, sistem yang rapi, tim yang solid, marketing yang konsisten, alhasil bisnis siap untuk di scale up ya. Jadi scale up ini tahap ketika bisnis mulai berkembang lebih besar dengan cara yang memang terukur dan juga efisien. Sebelum memperbesar bisnis, pastikan juga produk ini sudah diterima pasar dan sistem ini sudah berjalan dengan baik dan strategi pemasaran mampu menjangkau lebih banyak pelanggan dengan fondasi yang kuat. Bisnis ini tentunya akan berjalan dengan maksimal ya. Oke. Nah, nanti kita akan lanjut lagi dan kita juga lagi live di TikToknya Pro 2. Jadi pastikan tetap tune in di Pro 2 FM.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta.

Malam-malam 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Jaga malam, lanjut lagi di sesi kali ini. Aku buka kesempatan buat kamu yang mau ikutan join ya, baik di WhatsApp, Instagram, dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Kita lagi live, kita lagi seru-seruan juga nih di TikToknya Pro 2. Termasuk buat kamu yang mau ikutan share komentar kamu, kita bakal bahas terkait dengan guru favorit kamu pas lagi masa-masa sekolah ya. Boleh SD, SMP, SMA, boleh banget. Pokoknya sebutin guru favorit kamu pada saat masa sekolah. Boleh kasih tahu alasannya juga ya, melalui WhatsApp di 081-327-312222, dan juga melalui Instagramnya Pro 2 @RRIPro2PWT, dan nanti kita juga langsung running di TikToknya Pro 2 ya. Sekarang aku ajak kamu buat dengerin lagu dulu, jadi pastinya tetap tune in di Pro 2 FM.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, sebelum aku bacain yang udah ikutan gabung, aku mau bacain dulu nih, ada informasi menarik ya. Kita masih ngebahas tentang guru favorit kamu pas masa sekolah ya. Terus alasannya kenapa, boleh langsung di-share melalui WhatsApp, Instagram, dan juga live TikToknya Pro 2 ya. Hai, ada Lizzo ya, yang resmi ngerilis album studio kelimanya bertajuk Beach dan pada 5 Juni. Dan album ini juga merebut... Memuat sejumlah lagu yang memang telah diperkenalkan sebelumnya, termasuk Don't Make Me Love You, dan juga lagu utama berjudul sama seperti dengan albumnya juga, dan sekaligus menandai babak baru dalam perjalanan karir sang pemenang Grammy. Jadi dalam sebuah wawancara, ya ini menjelaskan bahwa album ini menjadi sarana baginya untuk kembali terhubung dengan dirinya sendiri setelah merasa identitasnya kerap dibentuk oleh pandangan orang lain. Jadi Lizzo ini juga mengungkapkan kalau alasan dibalik pemilihan judul album yang cukup provokatif, ia terinspirasi oleh komentar komedian buat Cat Williams yang menyoroti kerasnya penilaian publik terhadap dirinya. Wow, menarik.

0: cinta.
1: Jaga galau malam-malam.
2: Jaga malam.
1: Jaga malam.
2: Jaga malam. Jaga galau malam-malam.
3: Oke, teman Pro 2, aku mau bacain dulu yang udah ikutan gabung ya di WhatsApp-nya Pro 2 ya. Kita masih ngebahas tentang guru favorit semasa sekolah dan kenapa ya. Ada Fadel, aduh inget guru fisika kita sih. Beliau ini sabar banget ngerasain kita yang memang rada telat mikir pas ngerjain soal. Aku sih enggak ya, anak IPS ya soalnya. Ada Yoga, aku paling suka guru ekonomi sih, jarang masuk. Tapi sekalinya masuk langsung spill soal ujian buat minggu depan ya. Fahrezi, kangen deh sama Pak Budi. Beliau baik banget pas aku lagi capek-capeknya ngerjain tugas numpuk di sekolah. Ya makanya jangan ditumpuk-tumpuk kalau

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Malam-malam. Oke teman Pro2, aku mau nyapa dulu deh buat yang ikutan join ya di live TikToknya Pro2 dan Mbak Aulia yang masih setia, Sarang Beo, Mas Agus juga, ada Dedi, terus ada Siti Hari, Mbak Siti Hari yang ada di Pasir Wetan. Benar kan sekarang? Ada Mbak Dapur Ise, ada KKR kesayangan dan juga Pak Guru Tio. Halo, Sugeng Dalu, Sugeng Midangatakan, Sugeng Rawu. Sugeng Riyadi sedaya lepet nyun pangapunten nggih. Oke, aku mau bacain dulu yang ada ikutan gabung ya. Ada Mas Agus, guru yang paling favorit semasa sekolah ada beberapa sih. Waktu SD paling favorit Bumia dan juga Buning. Soalnya orangnya sabar dan lemah lembut. Waktu SMP paling suka Pak Eko Purwadi, guru matematika yang orangnya friendly banget. Terakhir waktu di MAN 1 paling favorit Pak Solihin, Pak Agung Prasetyo dan juga Pak Firdaus yang orangnya kalem, gak pernah marah sama sekali, paling cuma tegas aja ya. Mat malam Pro 2 dari 067. Requestnya di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Oke. Nah, sebelum itu aku mau bacain juga yang udah ikutan gabung di wait. Nah, di TikToknya Pro 2 ya, ada KKR katanya guru favoritnya adalah guru kimia atau guru TK aja, tapi bukan TK, guru PAUD ya. Untuk Mbak Ulfi itu guru PAUD ya. Terus ada Kakak Aulia ya. Mbak Aulia, guru matematika pas SMP yaitu Pak Sulam yang kebetulan sudah naik haji dan berjualan bubur ya. Oke, thank you udah ikutan gabung. Kita ke lagu lagi, ada Chris Patti dengan Tertatih. Jujur aku tak mampu. Gitu kan ya, ini dia.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kan?

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: malam-malam.
1: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi ada informasi menarik lainnya. Olivia Rodrigo yang resmi ngerilis album ketiga You Seems Pretty, Set for a Girl So in Love, dan pada hari ini ya. Jadi album ini juga membagi kisah cinta menjadi dua bagian, di mana bagian pertama berisi gairah dan juga bagian kedua soal perpisahan. Dan ia juga ngerilis single Stupid Song yang menyoroti kerentanan emosi, dan karya ini juga menunjukkan pendewasaan Olivia Rodrigo sebagai penulis lagu.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya. Nih, revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran, Bang? Paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: malam-malam. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Aku punya informasi menarik, informasi menariknya tadi udah ya. Aku punya yang udah ikutan join nih di WhatsApp-nya Pro 2. Ada Putri ya. Ingat guru biologi yang suka marah tapi ujungnya malah ngajak bercanda. Ini kocak banget kalau dipikir sampai sekarang ya, Kak. Oke. Hai juga ada Rangga. Pokoknya guru paling santai itu adalah guru agama ya. Menggunakan jamnya buat cerita hikmah dan healing banget pokoknya ya. Lalu ada Safa juga, thank you udah ikutan gabung. Selamat malam Kak. Aku tuh males banget kalau guru killer ya, tapi jujur kalau guru kesenian adalah paling ngebantu aku ngerasain hobi baru sampai sekarang. Wih, hobi kamu apa nih? Main musik atau nyanyi kah atau apa nih? Boleh tuh, boleh di-share juga ya.
1: What in the fuck is the reason? But anybody could be watching.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan disiksa terus tau.
2: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: malam-malam.
1: Teman berdua, kita lanjut lagi bacanya, udah ikutan gabung ya. Ada Keisha.ara ya. Guru sejarah aku sih, asik banget kalau cerita sampai gak berasa udah bel istirahat, vibesnya healing parah pas lagi dengerin ya. Oke, ada Siva juga, thank you. Spill dong guru yang suka kasih nilai gratis, yaitu adalah guru matematika. Aku mah, guru matematika aku mah bikin layout ya. Sulitnya, Masya Allah, tapi tetap favorit sih ya. Itu favoritnya. Oke, Raffi, malam-malam gini jadi kangen guru BK nih yang paling sabar ngerasain curhatan aku pas lagi capek sekolah. Beneran malaikat tak bersayap ya. Bener. Ya gimana lagi ya, memang itu pekerjaan guru seperti itu ya. Jadi kita harus hargai, hormati, dan ya apa namanya, jangan sampai kita menyakiti hati guru-guru kita yang benar-benar sedang berjuang untuk mengarahkan kita dan juga mendidik kita.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot bronk itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot bronk. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum. Ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih. And let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful.

Malam-malam. Well, teman berdua, sayang banget ternyata udah hampir jam 11 ya, itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Jaga Malam. Dan tentunya setelah ini kau bisa dengerin lagu full Indomanca selama 1 jam di Jazz Music Malam ya. Thank you banget buat kebersamaannya, thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata, aku udah sampai dan pamit. See you and bye-bye.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

teman Produa. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Produa. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Produa.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Messi. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol!
1: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
2: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.
1: Pro 2 FM Purwokerto. Pesta Bola.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Berdiri! Siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit, semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekat dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

Teman Pro 2, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Dan kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM.

Suatu ketika terlihat Tolha radhiyallahu anhu berada dalam keadaan yang sangat sedih. Maka dia ditanya, "Wahai Tolha, mengapa engkau bersedih?" Jawabnya, "Aku mendengar Rasulullah pernah bersabda bahwa satu kalimat yang jika seseorang mengucapkannya, ketika mati, niscaya dia akan diselamatkan dari penderitaan mati. Wajahnya akan bersinar-sinar dan akan melihat pandangan-pandangan yang menggembirakan. Tetapi, aku tidak sempat bertanya kepada Rasulullah tentang kalimat itu hingga beliau wafat." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Saya mengetahui kalimat itu." "Apakah kalimat itu, wahai Umar?" tanyanya dengan gembira. Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Sesungguhnya saya mengetahui bahwa tidak ada suatu kalimat yang lebih tinggi nilainya daripada kalimat yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada umatnya agar mengucapkannya, yaitu La ilaha illallah."

0: sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insightful, asik pokoknya.
1: Radio FM Purwakarta.

0: Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Iyalah, itu tuh yang itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.
0: Iya.
2: Radio FM.

Selamat berjumpa lagi dengan saya, Eddie S. Abdullah. Stephen Hawking, seorang ilmuwan asal Inggris yang lahir pada 8 Januari 1942 dari pasangan Frank dan Isobel Hawking. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara yang tumbuh besar di kota St. Albans, London. Meskipun semasa hidupnya dia dikenal sebagai orang yang sangat cerdas, tapi ketika masih kecil, dia dikenal sebagai murid yang malas. Namun hal itu berubah ketika Hawking mengenal Dick Rantakhta yang merupakan guru matematikanya. Hawking sangat mengagumi Mr. Takhta karena bisa membuat pelajaran matematika yang begitu membosankan menjadi menyenangkan. Dari gurunya itulah dia terinspirasi untuk menjadi seorang guru besar matematika di Universitas Cambridge. Diawali dengan kecintaan terhadap matematika itulah, dia menjadi belajar lebih rajin untuk menggapai cita-citanya. Dengan bantuan Mr. Takhta, dia pun berhasil merakit komputer menggunakan bagian mekanik jam, papan kabel telepon yang sudah tidak terpakai, dan banyak lagi komponen daur ulang yang lain. Melihat kecerdasan sang anak, orang tuanya pun menyarankan Stephen untuk berkuliah di Oxford. Meskipun sangat menyukai matematika, di universitas tersebut dia mengambil jurusan fisika dan kimia karena belum ada jurusan matematika. Dia pun berhasil masuk di Universitas Oxford pada tahun 1959 ketika usianya baru 17 tahun. Setelah lulus dari Oxford, Stephen kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil jurusan kosmologi di Universitas Cambridge. Sayangnya ketika dia berusia 21 tahun, dia didiagnosa menderita amyotrophic lateral sclerosis, ALS, yaitu penyakit yang melemahkan otot dan merusak fungsi otak. Dokter juga mengatakan bahwa sisa umurnya mungkin tidak akan lama lagi. Setelah mendapatkan diagnosa itu, dia mengalami depresi dan merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tapi dengan dukungan orang-orang di sekitar, dia berhasil mengatasi itu semua meskipun hidup di atas kursi roda dengan segala keterbatasannya. Dia mampu menghasilkan banyak karya demi kemajuan ilmu pengetahuan. Salah satunya adalah teori Big Bang. Nah, dari kisah inspiratif kehidupan nyata tokoh dunia ini, kita bisa belajar untuk mempercayai kekuatan mental dan pikiran kita. Stephen Hawking tidak menjadikan penyakitnya sebagai sebuah halangan untuk tidak melakukan apa yang diinginkannya. Hal tersebut justru membuat dia menjadi lebih semangat untuk berbuat yang lebih lagi untuk banyak orang. Saya, Eddie S. Abdullah.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman

Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung

menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: Kembang Pro 2 senang sekali bersama Aquaris dalam info Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Laga pembuka grup B Piala Dunia 2026 antara Kanada bareng Bosnia di Toronto berakhir imbang satu sama setelah kedua tim cuma bisa cetak masing-masing satu gol. Bosnia sebenarnya ini sempat unggul duluan ya pas menit ke 21 lewat sundulan Jovo Lukic yang manfaatin skema tendangan sudut pas Kanada lagi asik dominasi bola. Kanada yang gak mau malu di kandang sendiri terus menekan sampai akhirnya Chile Larin berhasil nyamain kedudukan di menit ke-78 dan bikin skor satu sama bertahan sampai kelar pas peluit panjang dibunyikan. Dan ya teman-teman berdua, itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Piala Dunia 2026. Kamu bisa membaca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Selamat pagi Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Waduh, luar biasa pagi hari ini ya. Ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Spada, tentunya dengan agenda yang cukup padat nanti teman Pro 2. Agendanya apa aja ya? Pasti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik. Kita dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama musik director Pro 2, ada Siska Kurnia. Dan pagi ini teman Pro 2, aku juga bakal live nanti ya, sekitar jam berapa ya? Jam 8 aja ya teman Pro 2. Terus aku juga bakal ngasih informasi nanti terkait dengan lalu lintas ya kan. Terus perakiran cuaca. Ngomong-ngomong perakiran cuaca pagi ini, wah Purwokerto ya begitu dipadati dengan yang namanya kabut ya. Pagi ini kabutnya luar biasa dan hawanya dingin teman Pro 2. Ya gak apa-apa dingin, yang penting antara aku dan kamu tetap ya tersambung dengan kehangatan di Pro 2 FM Purwokerto. Cie. Untuk mengawali kebersamaan kita ya, ada satu lagu pembuka dari miliknya Sugi Burnian dengan Asma Librasi. So check this song.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang hanya di Pro2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Gocek terus, jempolin, kasih go! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
1: Teman Pro2, RRI jadi pemegang hak siar teritorial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
1: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

Tempat perlu gua ini ada aksi gokil banget di suasana di bundaran kampus UMP Banyumas ya, pas hari Kamis sore tanggal 11 Juni kemarin nih, gara-gara ada aksi mahasiswa yang pasang poster bertuliskan klakson kalau kamu capek jadi WNI. Nah ini apa namanya ya, aksi ini tuh sengaja dibuat sama teman-teman mahasiswa buat nyentil pemerintah soal kondisi ekonomi yang makin gak jelas, sama harga BBM yang naik, terus sampai bikin warga tuh kayak rewel gitu. Dan ya aku lihat banyak banget nih pengendara motor sama mobil yang antusias banget nyautin poster itu ya, pakai bunyi klakson, saut-sautan sebagai tanda kalau mereka beneran lagi ngerasa capek sama keadaan ekonomi sekarang gitu ya. Yang pasti di bundaran sana ini beneran pecah banget sama suara klakson yang jadi simbol protes unik warga Banyumas biar suaranya didengar sama atas sana gitu, teman Produa ya. Jadi memang kondisi saat ini teman Produa ya, kita tahu lah ya dengan segala kondisinya. Ya kita pasti sebagai warga berusaha semaksimal mungkin yang kita bisa. Kemudian ya bersyukur, pastilah ya kita bersyukur gitu teman berdua. Ya mudah-mudahan nanti para pemangku kebijakan ini bisa memberikan apa ya, alternatif ataupun jalan yang terbaik gitu, supaya warga kita pun secara ekonomi bisa terpenuhi gitu kan. Kemudian hal-hal lain yang bersifat sosial, bersifat pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya bisa terpenuhi juga teman Produa ya. Kita doakan bersama ya, semoga pemimpin-pemimpin kita teman Produa bisa memberikan gitu kan, memberikan pelayanan untuk warga Indonesia biar warga kita itu lebih makmur lagi, lebih sejahtera lagi. Amin.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Waduh, ini teman-teman berdua, musim kemarau di Cilacap ternyata udah mulai kerasa ya dampaknya, sampai bikin warga di desa Bojong dan Gintung Reja di kecamatan Gandrung Mangu kesulitan dapat air bersih. Dan untungnya tim BPBD Cilacap gercep banget langsung nurunin 2 tangki air ya, atau total 8.000 liter buat kebantu warga di sana yang lagi kekeringan. Dan kamu perlu tahu juga kalau dropping air ini baru permulaan buat antisipasi krisis air yang lebih luas di wilayah lainnya ya. Semoga aja pasokan air ini cukup buat bantu warga biar aktivitas mereka tetap lancar dan gak pusing lagi ya teman-teman berdua mikirin yang namanya air bersih.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Kabar berdua kemarin itu kan lagi rame masalah penipuan nasabah salah satu bank ya di Purwokerto. Ini parah banget sih ya. Ada oknum mantan pegawai bank inisialnya N alias D di Purwokerto yang nekat nipu ratusan nasabah sampai kerugiannya itu tembus angka puluhan miliar rupiah. Aku dengar dia sih dibilang Malinda di versi lokal ya, karena modusnya mirip banget, yaitu manfaatin kepercayaan para pensiunan buat nilep duit mereka lewat investasi bodong. Dan sekarang si tersangka ini udah resmi diciduk sama Polresta Banyumas bareng OJK biar mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bikin geger satu Purwokerto Banyumas Raya ya teman-teman berdua. Hampir semua orang itu tahu loh kasus ini. Dan kamu harus ekstra waspada, jangan gampang percaya sama tawaran investasi yang gak jelas ya. Meskipun yang nawarin itu kelihatannya udah akrab banget, biar gak kena apes aja kayak para korban di Purwokerto gitu. Dan selain itu juga kalau misalkan menawarkan keuntungan yang gak masuk akal, kayak misalkan, wah kamu investasi 100 juta nanti keuntungannya di atas 20%. Aduh, itu dipikir-pikir dulu deh teman bro dua ya. Makanya harus belajar tentang literasi keuangan. Terus kalau kamu misalkan mau investasi ya belajar tentang investasi, tentang bisnis gitu. Kalau misalkan menjanjikan keuntungan yang besar itu patut diwaspadai teman bro dua. Karena kan ya untuk mencari uang tuh tidak semudah itulah, intinya seperti itu ya. Untuk mendapatkan keuntungan yang persentasenya tinggi itu tidak semudah itu. Nah makanya kita pun sebagai anak muda harus melek ya literasi keuangan, bisnis ataupun masalah investasi.

Kamu berdua ya, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca ya pada pagi hari ini atau hari ini ya, pada tanggal 13 Juni 2026. Dan ini kita lihat langsung di website resmi dari bmkg.co.id. Kita mulai dari Kabupaten Banyumas. Untuk hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Untuk Purbalingga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius. Banjarnegara diperkirakan hujan ringan dengan suhu 22 sampai 26 derajat Celcius. Kebumen diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 29 derajat Celcius.

0: Celsius dan Purworejo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celsius. Untuk teman Pro 2 yang mau ke Wonosobo ya, Wonosobo diperkirakan hujan ringan dengan suhu 20 sampai 25 derajat Celsius.
1: Sekian info cuaca hari ini.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikan, panjat pinang